0: dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan, memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ya, ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya

0: para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram, Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya dan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, perasaan gimana?
0: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita
4: dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari embarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
7: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
6: MRSI. Menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio DJ Sami Ohoirat dan Petu Sailolin. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda di hari ini? Tentunya insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita dan rencana-rencana kita juga yang tertunda mungkin di hari-hari kemarin. Insya Allah hari ini bisa diselesaikan secara optimal, sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan hasil atau kerja-kerja Anda yang selama ini Anda abaikan. Moga-moga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Persatu Era Ritual. Kami akan menyajikan dan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar. Gubernur Sherly ungkap manfaat besar BPJS Ketenagakerjaan, iuran hanya Rp16.000. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Menurut Sherly, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibanding biaya iuran yang relatif murah. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau berkisar Rp16.800 hingga Rp18.000 per bulan, masyarakat bisa memperoleh perlindungan ketika mengalami risiko kerja maupun musibah yang tidak terduga. Sherly mengungkapkan manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh warga Maluku Utara. Ia mencontohkan seorang nelayan penerima bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang baru terdaftar selama satu bulan sebelum mengalami kecelakaan kerja. Meski baru menjadi peserta dalam waktu singkat, keluarga korban tetap memperoleh santunan dengan nilai hampir Rp200 juta. Yang menilai masih banyak masyarakat pekerja informal yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sosialisasi agar semakin banyak warga terlindungi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri mencatat capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 telah mencapai 57%. Pemprov menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada 2026, melalui perluasan perlindungan bagi pekerja.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi transformasi menuju pertanian cerdas. Pagi hari seiring dengan terbitnya matahari menjadi penanda bagi para petani untuk memulai melakukan aktivitas rutinnya menanam padi, merawat tanaman padi hingga menyiangi rumput. Tak terkecuali Luciano Satrio Himawan Avianto, seorang pegawai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang memiliki tugas baru menjadi operator pesawat tanpa awak pertanian. Bunyi dengung dan berat baling-baling drone pertanian yang dioperasikan oleh pegawai Disper Tangan itu menandakan persiapan melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida di tanaman padi milik petani. Yang sebelumnya telah mendapat dan mendaftar memanfaatkan drone pertanian yang difasilitasi pemerintah daerah setempat secara gratis. Sejak awal Mei 2026, pemerintah Kabupaten Situbondo mulai transformasi menuju pertanian cerdas dengan memfasilitasi drone pertanian secara gratis bagi para petani setempat untuk pemupukan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan khususnya padi. Operator drone pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu mampu menyelesaikan kurang dari 1 jam untuk penyemprotan pupuk, pestisida dan nutrisi tanaman padi seluas 5 hektar. Luciano sapaannya mulai awal Mei lalu mendapatkan tugas baru melayani para petani setempat untuk penyemprotan pupuk cair tanaman padi di setiap hari secara bergiliran. Para petani di Kota Santri itu saat ini bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas padi mereka. Di Sepertangan Situbondo saat ini baru memiliki 1 unit drone pertanian dan kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan diharapkan memanfaatkan teknologi masa depan ini untuk mengoptimalkan hasil panen. Selama sepekan transformasi pertanian cerdas, tercatat ada 21 kelompok tani yang telah mendaftar untuk pemanfaatan pesawat tanpa awak yang dirancang untuk pemupukan lahan pertanian. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan penyemprotan pupuk dengan drone tersebut, diantaranya kelompok tani mengordinir petani dengan luas lahan minimal 5 hektar. Syarat lainnya, lokasi pertanian yang akan disemprot bisa dilewati pickup dan pengangkut drone serta lokasi dekat dengan sumber air, nutrisi, pupuk atau pestisida yang disemprotkan disiapkan dari disper tangan atau dari milik petani.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda, desa atau ohoy Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang saat ini Anda Anda ingin berbagi ke Pro 1 RRI Tual, kami siap untuk melayani Anda di pagi jelang siang ini. Tentunya juga kami akan berbagi informasi-informasi terkini untuk Anda yang nantinya kami dapatkan dari laman rri.co.id. Dan pendengar, kami menghibur Anda juga dengan lagu-lagu pilihan pop Indonesia dan pop barat untuk Anda. Moga-moga Anda terhibur di hari ini, hari Sabtu ya. Moga-moga Anda juga bisa menikmati hari libur ini dengan mengajak keluarga tercinta Anda ataukah saudara Anda ataukah teman Anda untuk menuju ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual. Ya, moga-moga Anda juga tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan Anda, karena kesehatan juga sangat penting. Jika kita sakit, maka menghambat segala aktivitas kita. Tetapi insya Allah, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Selamat siang pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Ambon dilanda longsor, 9 rumah rusak dan 1 terseret masuk jurang. Hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi 8 Mei 2026. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Serimau, mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Titi Pikalawan, yang dikonfirmasi RRI Ambon, mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Mirisnya, kata dia, satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak kini terancam tak bisa ditempati oleh pemiliknya. Ia mengungkapkan saat ini tim BPBD bersama Dinas Sosial Kota Ambon telah mendatangi lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi serta mengambil langkah penanganan termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Fritz juga mengimbau kepada warga khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana agar lebih waspada dengan dampak cuaca buruk yang masih terus melanda Kota Ambon.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga . Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Ntar bantu dong . Kakak .
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis para keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar . Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek .
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama . Kakak .
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar kami cukupkan keruan dengar Anda, rangkaian musik dan informasi, saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisi. Ya, nantinya kami juga menyajikan informasi-informasi terkait dengan budaya. Iya, tradisi, potensi wisata, budaya desa dan lain-lain sebagainya juga diselingi dengan lagu tradisional untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini acara Well Ban-Banan. Satu informasi terkait dengan desa di SBT yang paling asri dan memiliki budaya unik, yaitu di negeri Kataloka di Pulau Gorom. Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom. Negeri ini merupakan salah satu wilayah pemerintahan kerajaan adat terbesar di SBT yang membawahi 24 kampung. Budaya unik memiliki tradisi kerajaan yang kuat dan menyelenggarakan festival Kataloka setiap bulan Oktober yang menampilkan tari-tarian adat, pameran baju adat, dan diskusi sejarah budaya setempat. Keasrian alam merupakan pintu masuk ke Pulau Koon, sebuah destinasi kelas dunia yang dikenal dengan kekayaan terumbu karang dan biota laut terlengkap. Yang kedua adalah Kampung Bati, Kecamatan Kian Darat. Bagi Anda yang mencari pengalaman mistis dan eksotis, Kampung Bati adalah pilihan yang paling tepat untuk Anda. Budaya di sana unik, masyarakat suku Bati sangat menjaga tradisi leluhur dan dikenal dengan kepercayaan mistisnya yang melegenda di Maluku. Keasrian alam terletak di area pegunungan yang masih perawan dengan hutan lebat dan udara yang sangat sejuk. Dan desa Kiltai, Kecamatan Seram Timur. Desa ini terletak di pulau kecil dekat Pulau Geser. Desa ini menawarkan suasana perkampungan nelayan yang sangat asri. Dengan budaya yang unik, masyarakat adat Kiltai masih melestarikan hukum adat ngam serupa dengan sasi, yaitu larangan mengambil hasil alam tertentu pada waktu tertentu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Keasrian alamnya dikelilingi oleh laut jernih, pulau-pulau kecil, dan hamparan pasir putih. Masih di Kecamatan Seram Timur, iya, Kecamatan Seritaun Wida Timur, Desa Kwaos. Dengan budaya unik, masyarakatnya memegang teguh hukum adat terkait larangan minuman keras dan masih melestarikan berbagai tarian adat dan penyambutan tamu, dan memiliki paket lengkap mulai dari pantai, terumbu karang, hingga air terjun yang masih alami.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

pendengar masih di acara Well Ban-Banan dan diselingi juga dengan lagu-lagu tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru. Memiliki banyak desa dengan karakteristik unik, mulai dari tradisi adat yang sangat kental hingga keindahan alam yang masih sangat asri. Desa Jerol, Kecamatan Aru Selatan. Desa ini dikenal karena memegang teguh tradisi adat yang sangat unik. Salah satunya adalah larangan bagi saudara perempuan untuk memasuki rumah baru sebelum ritual adat tertentu dilakukan. Masyarakat di sini hidup sebagai petani dan nelayan dengan makanan tradisional berupa sagu yang diolah menjadi papeda. Sementara itu di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Wokam merupakan desa wisata yang masuk dalam 500 besar ADWI 2024. Keunikan utamanya adalah peninggalan sejarah. Satu-satunya desa di Aru yang memiliki situs sejarah berupa benteng, memiliki sungai, mangrove dan pantai yang indah, wisata alamnya dan akses unik. Kunjungan ke beberapa titik wisata di desa ini sangat bergantung pada pasang surut laut. Desa lainnya di Kecamatan Aru Tengah yaitu Desa Lorang. Desa ini sering disebut sebagai surga tersembunyi karena lokasinya dikelilingi oleh ratusan pulau kecil, hutan adat. Masyarakat adat Vanugwa Loran sangat gigih mempertahankan hutan adat mereka dari ancaman industri. Ekowisata terkenal dengan hutan mangrove yang luas dan jalur perairan yang membelah pulau-pulau mirip dengan sungai besar, namun sebenarnya adalah selat kecil. Desa Namara, desa ini memiliki ciri khas ekonomi dan budaya yang kuat. Sentra terasi merupakan satu-satunya desa di Kepulauan Aru yang memproduksi terasi khas yang baunya sudah tercium bahkan sebelum mendarat di dermaga. Suasana religi memiliki nuansa Katolik yang sangat kental dengan bergabung dengan umat-umat Katolik yang ada di Desa Namara. Nuansa Katolik yang sangat kental dengan bangunan gereja yang megah di tengah pemukiman warga. Sementara itu di Kecamatan Aru Selatan, Desa Marafenfen. Desa ini terkenal karena ritual Tordauk, yaitu tradisi berburu massal setahun. Tradisi berburu massal setahun sekali ini di padang savana menggunakan busur dan panah. Ritual ini bukan sekedar mencari daging, tetapi juga sebagai sarana pengenalan batas wilayah adat kepada generasi muda. Desa Apara, Pulau Rokai. Desa ini adalah permata tersembunyi yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi perairan Aru Tenggara. Keunikannya terletak pada budaya bahari yang sangat kuat, di mana warga desa mahir mengolah ikan balobo asin dan melakukan penyelaman tradisional untuk mencari mutiara serta teripang.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasi atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda acara Wil Ban-Banan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krishna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, BIM.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita dijalankan. Karena kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang? Makan, ya kan?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir, apalagi dua laga yang akan satu di laga terus di rumah dari seperti kota sepakat dan juga di ramadhan seperti itu.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami mengundang Anda di 081354958775 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi dan kita bergoyang dangdut di siang ini walaupun di luar studio ini. Iya, di luar sana nampaknya cerah berawan ya. Moga-moga tidak terjadi hujan. Jika terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di luar sana. Tetapi tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini walaupun hari libur. Anda memanfaatkan hari libur ini bersama dengan keluarga Anda ataukah teman-teman Anda untuk menuju ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataukah Anda punya rencana untuk bersilaturahmi dengan keluarga Anda yang ada di Langgur, di Tual. Iya, moga-moga Anda semua bisa menempati janji Anda untuk rencana-rencana Anda atau agenda-agenda Anda juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, di 081354958775, kami ulang di 081354958775 bagi Anda yang ingin bergoyang dangdut, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya sudah kami siapkan di studio ini untuk Anda. Ada Lesti, Insan Biasa, Ina Rosadiana, Bertaruh Rindu, Tanyakan Pada Bulan, Ika, dan Resti, Cintaku Terbagi Dua. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, Dangdut Adalah Kita.

0: Iya, pendengar sudah ada satu panel pun, langsung saja kita sapa. Halo.
1: Halo. Selamat siang. Selamat siang Kak Susi.
0: Iya, selamat siang Mama Engge.
1: Oh, bukan.
0: Mama Tuti ya, Ibu Tuti. Ya. Iya. Hampir sama suaranya Mama Engge sama ya. Ibu.
1: Kebetulan juga flu jadi.
0: Iya. Mama Tuti baru dengar suara lagi.
1: Iya, ada sakit.
0: Oh,
1: ada operasi tangan.
0: Oh, iya, moga-moga.
1: Jadi 2 minggu di rumah sakit. Jadi sementara rawat jalan.
0: Iya, tapi insya Allah sudah sehat ya.
1: Iya. Mudah-mudahan begitu.
0: Iya, kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan, ya, umur panjang,
1: amin, amin,
0: rezeki yang banyak untuk Mama Tuti yang ada di Oho Iso sana. Semoga tetap setia menemani kami juga di frekuensi 103,6 MHz.
1: Tuti boleh salam-salam?
0: Iya, silakan Ibu Tuti.
1: Iya, terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama rekan yang di Balai Kata juga yang bertugas di Teman Terfan. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya dan garam. Lanjut buat Mama Engge, Ibu Inet, Ibu Dina, Paman Dulus, Ayah Dola bersama Ibu Maya di Fahir, Bung Manto, Bung Bapa yang punya Rewea, Bung Ferry yang punya Wawur, Adi Indonesia yang punya Angur, selamat siang, selamat moni. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Operator dapat terhibur selalu. Satu cerita minta lagu Cintaku Terbagi Dua.
0: Cintaku Terbagi Dua.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut siang ini, moga-moga dengan lagu Cintaku Terbagi Dua, iya, ini dapat menghibur Mama Tuti yang saat ini lagi rawat jalan. Kita doakan lagi, moga Tuhan memberikan kesehatan, sehat walafiat untuk Mama Tuti, sehingga Mama Tuti juga bisa bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Iya, pendengar masih di Pro Dangdut, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk menghibur Anda. Dan satu informasi ini tentang perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 9 Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Sabtu 9 Mei 2026. Perakirawan BMKG Masayu F mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas sedang, Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung berawan tebal. Di Jawa, Serang, Semarang, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir. Di Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Jayapura berawan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Masih di Pro Dangdut, program Masatu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, ya, kami masih ajak Anda untuk bergabung di frekuensi 103,6 MHz. Kami buka line telepon di 081354958875. Di 081354958875 Anda bisa menghubungi kami untuk memilih lagu-lagu dangdut yang saat ini kami akan sediakan untuk Anda dan menghibur Anda di siang ini. Ada Norman Kamaru, Kisahku, Raisa dan Andi Rianto, Bahasa Kalbu, Winaya Sudah Jalannya, Kartika Wang, Aku Pasti Kembali, Yunisara, Sepi. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh operator kita, DJ Sami Ohoirat.
1: Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama, hilangkan rasa keluh kesah yang ada.
0: Iya, masih di Pro Dangdut, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi dan kirim-kirim salam juga di 081354958875 di Pro Dangdut, program 1 RRI Tual. Dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Ritual, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 103,6 MHz, atau Anda masih terus mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Ritual. Di akhir pekan Sabtu tanggal 9 Mei 2026, kami tim Lintas Tual Siang menemani Anda mendengar. Kembali penyiar tampan menemani Anda juga di balik kaca ada Bung Samsudin Okhoirat, juga operator pemancar mendengar. Sajian musik dan informasi kami kembali ketengahkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang untuk saudara semuanya di saat ini yang sebagiannya yang quality time saja bersama keluarga di rumah atau yang sedang melaksanakan aktivitas di luar di bawah teriknya matahari di siang hari ini. Ya, situasi dan kondisi alam cukup stabil dan sangat bersahabat. Namun Anda dan kita semua tetap selalu tingkatkan kewaspadaan menjaga keselamatan kita semua. Juga buat saudara semuanya yang di saat ini yang menikmati hari libur di tempat rekreasi, tempat wisata yang ada di Kepulauan Kei, kami ucapkan selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat menikmati hari libur Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Ya, Kevin and the Red Rose, mereka terkunci untukmu. Kalau hati sudah terkunci, berarti sang idola hati tidak bisa menjangkau lagi karena sudah tertutup rapat. Dan jadi pertanyaannya, sekarang hatimu sudah milik siapa? Baik, saudara mereka, kita tidak bicara hati yang tersakiti ya, kita bicara yang indah-indah saja. Seindah sang mentari siang menjelang sore yang begitu memberikan sinar terangnya di saat ini, menerangi pemikiran kita semua, menerangi alam semesta. Baik, saudara mereka, sembari kami hadirkan informasi perihal kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas Maluku menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran barang terlarang di dalam area hunian, terutama handphone atau telepon genggam ilegal, pungutan liar, dan narkotika. Ya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku, Riki Dwi Biantoro di Ambon pada hari Jumat kemarin mengatakan keberadaan telepon genggam ilegal narkoba serta pungutan liar menjadi ancaman serius bagi integritas lembaga pemasyarakatan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: aku stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, awal kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti dialog interaktif. Ya, kita akan mengikuti dialog interaktif di ruang kesehatan masyarakat di program Satu Ritual Pendengar. Terkait masalah kesehatan masyarakat, kita akan bahas dan mengupas tuntas dari narasumber-narasumber berkompeten yang sudah hadir di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atual narasumber yang akan membahas masalah kesehatan, terlebih khusus masalah stunting yang berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara. Terlebih dahulu kami menyapa narasumber yang sudah hadir dari Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, ada Ibu Ningsi Retopjaan. Selamat sore, Ibu.
1: Ya, selamat sore, Bu.
0: Apa kabar di saat ini?
1: Ya, baik.
0: Luar biasa. Tidak stunting, Bu, ya. Ya, ya, ya. Berikutnya ada Ketua Prodi Poltekkes Kesehatan Maluku, Kementerian Kesehatan Maluku, ada Pak Luki Herinoya. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore.
0: Sehat ya. Kita harus sehat, lebih sehat daripada masyarakat yang mendengarkan suara kita, Pak ya. Berikutnya ada narasumber yang berkompeten lagi, ada dosen prodi, ada Pak Haluruk. Selamat sore, Pak.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat ya. Semangat ya, Pak ya. Ya, berikutnya ada dosen prodi lagi. Ada Pak Amrullah. Pak Muhammad Amrullah, mohon maaf ya, salah sebut nama. Apa kabar, Pak, di saat ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah selamat baik, sehat ya, harus sehat. Walaupun selamat. Tadi katanya tadi ada informasi sedikit tidurnya kurang atau belum sama sekali ya. Tapi ya, dipastikan selamat, kesehatan tetap selalu fit ya.
3: Alhamdulillah. Itu selalu terjaga, Pak.
0: Baik, luar biasa sekali ya. Ya, berbicara masalah prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan penurunan signifikan mencapai 12,43% pada akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di angka 30,08% pada tahun 2018. Capaian ini melampaui target nasional atau 14%. Melalui kolaborasi lintas sektor yang intensif, meskipun menurun, penguatan pola asuh anak masih diperlukan terutama di beberapa kecamatan. Nah, pendengar, sesuai dengan topik kita di saat ini, perihal pemanfaatan sumber daya lokal untuk percepatan penurunan stunting, solusi stunting berbasis kearifan lokal Maluku Tenggara. Langsung saja pertanyaan pertama kepada Ketua Prodi, yaitu Bapak Luki Herinoya, terkait dengan data dan kondisi stunting. Seperti apa yang sudah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan?
2: Baik, untuk stunting di Maluku Tenggara, seperti data yang sudah tadi di awal disampaikan itu, bahwa memang sejak tahun 2024, 3 tahun terakhir ini, kabupaten yang mempunyai angka stunting menurun dengan drastis yaitu Kabupaten Maluku Tenggara. Itu secara prevalensi, tetapi memang ada beberapa desa yang kita temukan ada masih stunting itu fluktuasi. Artinya ada menurun, ada kadang-kadang dia meningkat lagi. Ini yang kita harus lihat. Dan karena melihat angka-angka ini, maka Prodi Keperawatan Tual Poltekkes Kemenkes Maluku melihat bagaimana pendekatan-pendekatan kita dengan sumber daya alam pada masyarakat ini yang kita bisa berdayakan. Karena angka-angka tadi yang kita temukan. Jadi untuk angka-angka stunting lebih jelasnya ini mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan kita dari Dinas Kesehatan, tapi pada prinsipnya kami pada program studi keparentual melihat ini bahwa terjadi memang penurunan yang sangat drastis untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Saya kira begitu, Pak.
0: Terjadi penurunan yang signifikan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, melihat faktor khas di wilayah pesisir yang mempengaruhi stunting, ya. Seperti apa pandangan dari Ketua Prodi Poltekkes Maluku? Nah, maksudnya Poltekkes ya, Tual.
2: Poltekkes
0: Kementerian Prodi Kesehatan Maluku.
2: Jadi untuk masyarakat pesisir ini kan sebenarnya untuk stunting ini sangat unik. Jadi kalau kita melihat stunting pada masyarakat pesisir, ini kan masalah sebenarnya komersial. Artinya uniknya di masyarakat pesisir ini karena mereka banyak ada nelayan yang pertama. Kedua, persoalan stunting ini juga kita lihat tentang sumber air yang harus ada pada masyarakat pesisir, kemudian bagaimana lingkungan, bagaimana ketahanan pangan dari masyarakat pesisir ini. Yang menjadi persoalan pada masyarakat pesisir pada umumnya, terutama pada ketika seorang ibu ini berperan ganda, artinya karena penghasilannya nelayan, kadang penangkapan hasil ikan itu sebagai ibu juga dia akan turun berjual di pasar. Nah ini yang pertama. Kemudian kalau masalah air bersih pada masyarakat karena pesisir, kadang kan airnya air payau yang ada, sehingga sumber air ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah karena pendapatannya dari sebagian besar ini nelayan, akan terjadi fluktuasi pendapatan, sehingga ketahanan keluarga, untung pangan keluarga itu juga jadi menurun.
0: Terbatas
2: dari musim. Baik. Ada musim penangkapan ikan misalnya yang dapat yang banyak, ada cuaca-cuaca yang bisa menurunkan sumber pendapatan, ini juga yang akan berpengaruh pada ketahanan keluarga, sehingga pangan keluarga, gizi keluarga ini juga bisa berpengaruh. Saya kira itu yang...
0: Dengan masalah seperti itu, apakah selama ini dari pihak Poltekkes itu sendiri sudah melakukan pendekatan, Pak, secara konvensional?
2: Untuk pendekatan konvensional, karena kalau pendekatan konvensional ini kan top down dari atas, kami dari Prodi Keperawatan Tual memang punya daerah binaan yaitu Nunuhan. Kenapa kami melihat stunting ini? Karena dalam 2 tahun ini kami sudah melakukan praktek kerja lapangan di Dunuhan. Stunting ini yang tadi saya sampaikan terjadi fluktuasi. Ketika kita temukan pertama ini sudah menurun, kok tiba-tiba ada angka baru lagi yang meningkat. Nah, sehingga ini yang kami lakukan implementasi dengan bagaimana sih kita melakukan yang pengabdian masyarakat, salah satu tridharma kita untuk memberdayakan masyarakat terhadap sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat itu untuk bagaimana sih pencegahan stunting ini. Nah kalau secara konvensional memang kita pernah melakukan intervensi itu dengan pemberian makanan tambahan misalnya untuk anak secara langsung, tapi ini kan tidak mengatasi atau mencegah stunting itu. Saya kira itu yang bisa kami dari program studi keperawatan tua lakukan, karena kalau masalah pengobatan berarti itu sudah miliknya, areanya dari puskesmas, dari tenaga kesehatan yang lain. Tapi kami dari pendidikan melakukan edukasi kepada masyarakat secara profesional bagaimana sih stunting ini, dan edukasi juga pada remaja. Saya kira itu yang bisa kita lakukan dari program studi keperawatan tua.
0: Menurut pandangan dan penglihatan atau penelitian atau hasil survei di lapangan dari pihak Poltekkes, berapa penting sih pendekatan berbasis budaya atau kearifan lokal terhadap masyarakat itu, Pak, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti yang terjadi di Desa Dunuhan?
2: Baik. Pendekatan kearifan lokal ini sebenarnya hal yang sangat penting yang harus kita kembangkan, karena ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi. Ketika kita lakukan misalnya bahasa daerah, kalau kita menggunakan bahasa medis ini kadang kan tidak
0: terlalu
2: diserap oleh masyarakat, sehingga kita bagaimana pendekatan budaya ini kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada tentang penjelasan tentang stunting itu. Ketiga, kita lakukan edukasi. Kemudian yang kedua, yang seperti saya sampaikan tadi, kita melihat kearifan lokal mereka. Yeah. Contohnya pada Dunuhan ini, ada dua hal yang kita lihat di sana, misalnya yang kalau di Maluku Tenggara kita kenal dengan bia atau siput, kemudian ada sumber ikan yang melimpah. Ini yang kemarin kita upayakan untuk bagaimana sih pendekatan kita untuk cara kelolanya. Karena selama ini kan masyarakat mengambil itu banyak yang dijual, tetapi untuk dikonsumsi ini yang kurang. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini yang kita harus lakukan secara maksimal kepada masyarakat, terutama tentang budaya. Kemudian dengan pendekatan kearifan ini juga kita harus melepaskan stigma dari mereka. Yeah. Karena ini hal yang sangat sangat urgennya, karena kadang masyarakat ketika dikatakan bahwa dia stunting, ini berarti bermasalah bagi keluarga. Yeah. Nah, sehingga pendekatan
0: menimbul stigma, stigma yang kurang yang, bagus didengar
2: gitu. Ya, kurang didengar. Sehingga ini juga yang kita upayakan bahwa stigma-stigma ini juga yang harus
0: dihilangkan.
2: Saya kira itu yang bisa kita lakukan.
0: Jadi tidak selamanya yang kena angka stunting itu stigmanya buruk ya. Justru itu menjadi motivasi dari pihak kesehatan, dalam hal ini dari Poltekkes Tual itu sendiri, untuk melakukan atau menerapkan program. Bagaimana dengan antusias masyarakat di sana dengan penerapan program yang dilakukan oleh Poltekkes Tual Kementerian Kesehatan Maluku?
2: Sangat antusias dan mereka sangat sangat terlibat langsung untuk bagaimana sih melihat pengelolaan itu. Memang kalau kita lihat kan ini selama ini sudah ada sih, misalnya yang siput atau bia ini mereka kelola, tapi bagaimana kita punya inovasi untuk bagaimana bisa dikonsumsi dengan kadar kadar vitaminnya yang masih tetap terjaga. Ini yang kita kembangkan sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di saat ini.
0: Baik, berbicara masalah inovasi seperti yang dikatakan oleh Bapak, kita akan bahas masalah produk pangan lokal yang akan dibicarakan oleh narasumber berkompeten. Ada dosen prodik yang sudah siap memaparkan segala masalah. Baik, ada Pak Muhammad Amrullah SKEP MKEP terkait masalah inovasi produk lokal. Ini masalah MPASI kerang laut. Ini maksudnya apa MPASI ini? Coba dijelaskan dulu kepada pendengar setia.
3: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Masyarakat kan sudah terbiasa memang untuk mengkonsumsi makanan-makanan laut seperti ikan, kerang dan lain sebagainya. Cuman masyarakat ini ingin yang baru sekarang. Jadi sesuatu yang baru itu membuat mereka tuh lebih tertarik karena lebih menarik begitu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah cara pengolahannya. Nah, alhamdulillah kami dari Prodi Tual Poltekkes Kemenkes Maluku kemarin kira-kira olahan seperti apa yang menarik gitu. Akhirnya kami waktu itu membuat inovasi bahwa kerang ini itu bagaimana kalau pada saat direbus airnya itu kita jangan buang gitu. Jadi airnya itu kita pakai untuk memasak nasi. Dan hasilnya itu lebih enak lagi gitu. Nanti bentuknya itu seperti nasi kuning, Pak.
0: Oh, begitu.
3: Iya, dan jadi seperti nasi kuning dan rasanya itu gurih sekali. Itu pun tanpa ditambahkan bumbu yang macam-macam, cukup garam saja begitu. Dan pada saat kita menyajikan itu ke masyarakat, ke anak-anak yang balita stunting itu mereka suka sekali. Jadi nanti itu hanya olahan dasar saja. Nah, untuk rasa dan sebagainya nanti kan sesuai dengan selera. Mau ditambahkan bumbu apa lagi? Yang jelas nanti tambahan-tambahannya itu tidak mengurangi nilai gizi yang terdapat di dalamnya.
0: Ya, bagaimana ceritanya kok bisa muncul ide seperti itu? Inovasi MPASI berbasis kerang ini. Baik, ide dari mana?
3: Baik, Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kaprodi tadi, Bapak Ruki, kita kan pernah mengadakan PKL di satu bulan dan kebetulan Anda juga jadi instruktur pada saat itu. Jadi kita nginap di sana, Pak, gitu. Pagi-pagi jalan-jalan di sini kok banyak sekali kerang. Dan saya juga pecinta seafood nih, termasuk salah satunya kerang. Dan biasanya kan kalau kita masak kerang tuh, airnya tuh kita minum tuh enak sekali. Nah akhirnya, kalau kita coba ini masak nasi pakai airnya ini kira-kira bagaimana? Dan setelah kita trial, itu ternyata enak sekali itu. Dan ya, itu salah satu yang mendasari inovasi yang kami buat. Ditambah lagi di sana sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi waktu kemarin, 2 minggu yang lalu kita lakukan kegiatan, itu kita turun mungkin kurang dari 1 jam, Pak. Itu kita dapat banyak sekali. Banyak sekali. Jadi biaya yang sebanyak itu kita dapatkan kurang dari 1 jam, dan kita bersihkan dari jam 11 siang sampai jam 8 malam, itu saking banyaknya. Dan paginya alhamdulillah kita olah.
0: Jadi keunggulan gizinya seperti apa?
3: Ya, jadi mungkin nanti lebih tepatnya dengan Ibu Kabit ya, karena beliau kan basicnya gizi. Karena kalau kita baca di literatur atau beberapa jurnal, di sana tuh gizinya tuh komplit.
0: Baik, ini dikonsumsi oleh anak-anak kena stunting ya. Bagaimana proses pengolahan agar aman untuk balita nih?
3: Jadi yang jelas gini, untuk pengolahannya itu hygiene ya, kebersihannya itu harus kita jaga. Kemudian untuk air rebusannya, tempat perebusannya itu harus kita perhatikan. Itu yang sebenarnya perlu kita tekankan. Kalaupun nanti ada beberapa ini ya sumber-sumber yang mengatakan bahwa oh bia itu banyak mengandung logam berat, katanya begitu ya. Tapi itu kan tergantung dari air. Kalau di sini kan airnya tidak diragukan lagi. Di sini itu sangat bersih. Pencemarnya itu bahkan dikatakan tidak ada. Sumber-sumber logam berat itu tidak ada. Jadi insya Allah bia itu aman sekali untuk dikonsumsi, terutama untuk balita-balita yang stunting gitu.
0: Tapi pernah nggak ada pertanyaan dari warga masyarakat setempat itu sendiri, apakah ini biak yang layak dimakan atau yang mengandung racun? Kan ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin ini yang membuat mereka juga, yang menjadi penyebab mereka kurang terlalu tersentuh dengan alam di sana, dalam hal ini komoditas-komoditas seperti itu tuh.
3: Baik, kalau masalah mana yang beracun, mana yang tidak, masyarakat pesisir itu lebih paham
0: lebih hal paham. Itu.
3: Ya, karena mereka kan sudah terbiasa survive di lautan, menangkap hasil-hasil laut segala macam. Dan kalau kita lihat di pesisir K ini yang paling banyak tuh, kalau bahasa awamnya ya, itu kerang koko-koko. Itu koko-koko ya, kalau nama ilmiahnya itu kalau nggak salah Konomurex luhuanus gitu, kalau nggak salah itu. Itu banyak sekali, Pak. Dan itu mudah sekali didapat, apalagi kalau air meti itu kita turun itu bisa dapat 1 karung tuh.
0: Begitu. Tapi jadi, sebelumnya memang mereka sudah terbiasa dengan
3: terbiasa,
0: itu.
3: Terbiasa sekali. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Luki tadi, masyarakat itu memang terbiasa mengambil itu, tapi bukan dikonsumsi oleh mereka. Mereka tangkap dan hasil tangkapannya itu dijual begitu. Jadi kita maksimalkan supaya bagaimana hasil tangkapan mereka itu dikonsumsi dulu. Nanti kalau ada lebihnya, baru itu dijual, begitu Pak.
0: Baik. Jadi pertanyaan dampak awal yang sudah terlihat dari intervensi tersebut?
3: Kalau kemarin kita lihat itu antusiasme masyarakat itu yang sangat tinggi.
0: Baik.
3: Tapi kita program ini masih berjalan sampai bulan Oktober tanggal 20. Jadi ada beberapa tahap yang akan kita lakukan selain bagaimana cara pengolahannya yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Nanti kita akan edukasi menggunakan modul, menggunakan leaflet, kemudian bagaimana kita nanti mengajarkan ke orang tua, kader terutama, untuk cara pengolahannya, kemudian cara pengemasannya, dan lain sebagainya. Nah saat ini kita sudah masuk ke tahap uji komposisi dan nilai gizi. Kemarin sudah kita serahkan ke Poltekpar ya, karena di sana itu laboratoriumnya alhamdulillah lengkap, jadi hasilnya kita belum dapat. Nanti sambil kita tunggu itu, setelah dapat nanti mungkin kita akan sosialisasikan begitu.
0: Tinggal kira-kira berapa lama lagi itu baru
3: hasilnya? Insya Allah 1 minggu lagi mungkin Pak,
0: satu minggu lagi.
3: Ada beberapa item yang kita akan uji di sana, termasuk kadaluarsa saja dan sebagainya. Dan mungkin nanti bisa di, kalau di dinas kesehatan mungkin ada scaling ya Bu ya, disebarluaskan. Mungkin nanti kita akan buat merek dan itu bisa menjadi UMKM nanti di desa yang kita bina begitu.
0: Jarak waktu idealnya yang harus mengetahui hasil itu kira-kira berapa lama?
3: Kalau itu saya kurang tahu Pak ya. Nanti mungkin kita tanya ke bagian laboratorium. Kemarin sih katanya kita tunggu kabar aja tuh, doakan supaya cepat.
0: Baik, selanjutnya terkait masalah pemberdayaan dan implementasi masyarakat, kita fokus masalah perang kader dan masyarakat, edukasi dan perubahan perilaku, terkait juga program yang berkelanjutan ini. Ya, kita bertanya kepada Pak
2: John.
0: Ya, Pak John Davison Haluruk. Baik. Harus. Apalagi ini? Ya, ada kurang lengkap itu, Pak. Belum lengkap. Lebih lengkapnya lagi itu SST MKes. Jadi mohon maaf di awal tadi saya tidak melengkapi identitas atau gelar Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Tapi enggak apa-apa. Sengaja memang di tengah-tengah masyarakat juga penasaran. Waduh, sebenarnya ini gelarnya apa sih beliau ini? Biar ditanya-tanya, biar masyarakat juga terus mengikuti program acara kita yang sedang berlangsung ini. Baik, Bapak, kita sedikit bercanda enggak apa-apa biar tidak terlalu tegang ya, walaupun di luar sana matahari cukup menegangkan. Tapi di studio di bawah santai aja, Pak. Yang penting kena ke masyarakat ya, masalah kesehatan nih lo ya. Biar ini juga kalau kita rileks dengan situasi itu juga mengajak masyarakat untuk berpikir sehat.
3: Betul.
0: Ya kan? Mendengar alunan musik juga sehat, apalagi mendengar ada inspirasi, motivasi dari para narasumber-narasumber yang berkompeten ini membahas masalah kesehatan, mereka juga dengar antusias, jadi sehat mereka. Ya kan? Ya, baik, Pak, langsung saja dengan pertanyaan, bagaimana situasi dan target penurunan stunting di daerah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri dan Pak Amrullah, memang kita ada namanya pendekatan partisipasi berbasis komunitas. Artinya bahwa kita lebih mengutamakan partisipasi dari masyarakat yang kita jalan selama ini. Dan ada tiga komponen penting yang kita lakukan pendekatan. Yang pertama itu yang jelas perangkat OI atau perangkat desa. Nah, disitu kan mereka sebagai pengambil kebijakan utama, kemudian menemukan masalah dan mencari solusi untuk permasalahan stunting ini. Dan yang kedua, kita pendekatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh untuk bisa melakukan punya power dari perubahan-perubahan perilaku pada terutama kepada masyarakat. Dan juga kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terkait langsung, misalnya kelompok kader Posyandu. Nah, di situ mereka punya pemahaman, punya kemampuan untuk bagaimana bisa mengubah perilaku masyarakat, terutama para ibu-ibu yang memiliki anak yang mungkin di kategori stunting.
0: Baik.
2: Dengan pendekatan-pendekatan dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok kader Posyandu, kemudian kelompok-kelompok dari ibu-ibu majelis tali misalnya. Nah, itu ada terjadi perubahan-perubahan berlaku yang terjadi. Karena kita tahu bersama bahwa seperti tadi Pak Kapolri dan Pak Arun jelaskan, memang di masyarakat di daerah OI ini, terutama di OI di Nurhan itu, mereka punya literasi terkait dengan pemahaman gizinya itu masih kurang.
0: Masih kurang.
2: Yang pertama, ya. Jadi mereka belum paham dengan baik kira-kira apa manfaat dari pangan lokal yang ada di daerah mereka untuk kebutuhan gizi anak misalnya. Sehingga perlu ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh terutama kelompok-kelompok yang memang dekat dengan mereka. Salah satunya itu kelompok kader Posyandu yang sangat dekat, untuk bagaimana bisa rubah literasi dari ibu-ibu yang belum paham terkait dengan status gizinya, sehingga mereka lebih paham pentingnya gizi bagi anak-anak mereka. Saya demikian.
0: Strategi yang tepat untuk melibatkan mereka langsung atau masyarakat setempat dalam program ini seperti apa, Pak?
2: Ya, yang pertama kita seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolri, kita lakukan edukasi.
0: Ya.
2: Edukasi itu penting, ya. Edukasi. Kemudian kita lakukan yang namanya praktik langsung ke masyarakat, ke kelompok masyarakat, untuk bisa melanjutkannya kepada ibu-ibu atau masyarakat yang memang memiliki anak yang kategorinya stunting. Ya, kita pertama kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti yang tadi Pak Amrullah sampaikannya, bagaimana cara mengolah kerang itu menjadi makanan yang bergizi, ya. Kemudian bagaimana mengolah
4: ikan itu dalam bentuk abon yang mengandung gizi tinggi yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Dan itu kita lakukan bersama-sama dengan kelompok masyarakat. Baik. Yaitu para kader posyandu, kemudian ibu-ibu, dan kita juga libatkan perangkat OHI, sama-sama terlibat. Ya. Dan ini setelah selesai, kita langsung praktek kepada kelompok masyarakat, ibu-ibu yang punya anak yang menderita stunting tersebut. Itu yang kita lakukan.
0: Jadi kelompok masyarakat atau kelompok kader di sana, apa menjadi peran mereka di sana?
4: Ya. Peran mereka sangat penting, Pak.
0: Ya, seperti?
4: Sangat penting. Misalnya jadi mereka, karena mereka punya yang namanya punya kedekatan langsung dengan ibu-ibu yang masyarakat, terutama ibu-ibu yang memiliki anak stunting. Ya. Kemudian mereka sangat dikenal baik oleh ibu-ibu itu. Jadi artinya tingkat kepercayaan itu lebih tinggi. Kalau misalnya kita orang luar, kita yang baru datang, kita langsung kepada ibu-ibu, mungkin mereka belum bisa percaya 100% apa yang kita lakukan. Tapi kalau lewat kelompok masyarakat, lewat ibu-ibu kader posyandu, itu lebih terperinci lagi terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh ibu-ibu tersebut. Jadi lewat peran kader posyandu ini, ya, mereka ibu-ibu lebih paham, kemudian ada kedekatan-kedekatan tertentu, sehingga proses penerimaan itu lebih baik, ya, lebih baik lagi, sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh kami lewat kader-kader posyandu tadi. Begitu, Pak.
0: Ya, selama melakukan program pemberdayaan terhadap masyarakat, apa yang menjadi tantangan besar yang dialami oleh bapak-bapak yang sudah turun langsung di sana?
4: Ya, baik. Artinya tantangan klasik.
0: Iya.
4: Pertama masalah ekonomi. itu
0: walaupun di awal tadi sudah sempat singgung gitu ya, keterbatasan.
4: Ya, jadi itu yang.
0: Ya, baik.
3: Pembiayaan terutama.
4: Ya. Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi, literasi atau pemahaman ibu-ibu terkait dengan pentingnya gizi.
0: Iya.
4: Itu juga merupakan tantangan yang kita hadapi. Mereka tidak paham dengan baik bahwa ternyata mereka punya sumber daya alam yang memiliki gizi tinggi.
0: Iya.
4: Yang berikut mereka lebih mengutamakan masalah ekonomi. Misalnya mereka menemukan tadi yang Pak Ambul sampaikan, mereka menemukan kerang itu mereka jual.
0: Yeah.
4: Ya, mereka tidak menyisihkan sedikit atau
0: sebagian untuk dikonsumsi.
4: Padahal itu kan mengandung gizi tinggi.
0: Yeah.
4: Ya, ya bisa mencegah yang namanya stunting itu. Jadi mereka fokusnya untuk menjual, ya, daripada mengkonsumsi. Nah, dengan apa yang kita dekati, dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, ya, mulai dari PKL, tahapan-tahapannya, sampai dengan kita lakukan pengabdian masyarakat, ternyata sudah mulai ada perubahan-perubahan perilaku. Mereka sudah memahami, oh ternyata kerang dan ikan itu mengandung gizi tinggi,
0: baik,
4: ya, yang bisa mencegah yang namanya stunting itu, atau gangguan pertumbuhan itu.
0: Bapak katakan bahwa keterbatasan adalah ekonomi. Sebenarnya, kalau saya tidak setuju setelah mendengar keterangan dari Bapak, karena apa? Melihat kondisi di lapangan, Pak, ya. Kalau masalah asupan gizi, pemenuhan asupan gizi di sana itu tidak perlu biaya banyak ya, karena memang hasil alam di sana melimpah, kan tidak butuh biaya, kecuali mungkin bensin berapa liter gitu baru nyebrang laut, mungkin ada di seberang laut sana baru bisa pungut biak atau apa sih kerang maksudnya. Tapi Bapak katakan bahwa di sana menjadi alasan, menjadi penyebab utama adalah keterbatasan anggaran atau masalah ekonomi nih. Tapi kalau dipikir-pikir seperti yang diterangkan oleh Bapak itu, masyarakat di sana tidak perlu menunggu finansial yang baik, ekonomi yang pulih untuk asupan gizi seimbang, karena terdapat banyak hasil alam yang melimpah berserakan ya di mana-mana kan banyak, terlalu banyak. Oke, bagaimana memastikan program ini tetap berjalan setelah PKM selesai, Pak?
4: Ya, jadi ada yang namanya tindak lanjut ya, Pak, ya.
0: Ya.
4: Jadi tetap kita ada monitoring, evaluasi tetap jalan, ya.
0: Ya.
4: Kita bisa melihat sejauh mana program yang telah kita buat ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang kita ada punya program evaluasinya. Jadi setiap saat kita turun, kita cek kembali terkait dengan program yang telah kita lakukan, terutama kepada ibu-ibu kader, sejauh mana pertama terkait dengan pemahaman mereka dari ibu-ibu ya, terkait tentang masalah gizi. Kalau mereka sudah paham dengan baik, kemudian mereka bisa melakukan sendiri, ya. Jadi kita bisa pantau, nanti kita evaluasi, oh ternyata ibu-ibu ini ya memang belum paham dengan baik manfaat dari kerang atau ikan itu. Ternyata setelah kita lakukan pendekatan-pendekatan dan kita evaluasi, ternyata ada perubahan perilaku.
0: Ya. Seperti apa itu?
4: Seperti misalnya mereka lebih mengutamakan mengkonsumsi Nah, yeah, mengkonsumsi itu kerang atau biar daripada mereka menjualnya ke pasar sana. Jadi yeah, sebagian besar dikonsumsi dulu, seperti yang tadi Pak Amrul bilang, mereka konsumsi dulu, mungkin disisakan baru dijual ke pasar.
0: Dijual. Seharusnya seperti itu.
4: Ya, gitu. Yeah. Nah, kita evaluasi terus.
0: Yeah. Nanti ada menguntungkan pasar diri kita dulu, yeah, sendiri dulu, baru kita menguntungkan orang lain.
4: Siap, Pak. Itu
0: yang baik, Bapak mengatakan bahwa ada keterlibatan langsung kelompok kader Posyandu di ya, sana, melihat situasi dan kondisi di lapangan setelah mereka terlibat langsung untuk memproduksi pengolahan bahan mentah dari keran menjadi makanan yang mengandung gizi terbaik untuk dikonsumsi oleh anak-anak di sana. Ada enggak inovasi atau inisiasi dari kelompok kader itu sendiri? Oh iya, bagus ini kalau dibikin untuk menilai ekonomi. Seperti itu, Pak. Orientasinya ke UMKM gitu loh, Pak.
4: Iya. Jadi memang harapan kita demikian, Pak, ya. Kita berharap
0: tapi jangan berharap, lihat ya, kenyataan ya, di lapangan seperti apa, Pak.
4: Kita masih dalam tahap evaluasi, kita masih evaluasi. Dan apa yang sudah mereka memang sudah pernah melakukan yeah, namanya inovasi-inovasi itu dalam bentuk yeah, abon.
0: Yeah. Nah,
4: itu ya mungkin kendalanya mungkin masalah promosi dan lain-lainnya.
0: Yeah.
4: Kita usahakan inovasi ini tetap berjalan dengan cara mungkin produksi rumahan, kemudian kita bentuk dalam satu kelompok besar dan kita akan promosi, kita dibantu untuk promosi dan tetap berjalan inovasi ini. Ya, dari mereka paham, mereka lihat, kemudian mereka tahu cara melakukan dan mereka mungkin bisa memproduksi ya untuk menambah ekonomi dari
0: baik bisa disimpulkan bahwa program yang diterapkan oleh Bapak-bapak Dok dari Poltekkes Tual ini bisa dikatakan seperti pepatah mengatakan bahwa sekali berdayung dua pulau terlampau. Selain bisa menangani anak-anak stunting di sana dan juga bisa memberikan edukasi bagaimana ibu-ibu di sana bisa terinovasi dengan hal yang dianggap barulah.
4: Iya.
0: Ya kan ya. Bagaimana bisa berpikir mereka berorientasinya ke masalah bisnis.
4: Ya.
0: Bukan dua pulau yang terlampau, Ibu. Setelah kita membahas sudah menjurus ke sana adalah penurunan angka pengangguran. Ya enggak sih?
4: Betul
0: enggak? ini merupakan program pemerintah yang memang diprioritaskan ya. Baik, luar biasa sekali. Berarti ya melihat inovasi, ide, gagasan, inisiasi dari Poltekkes Tual Kementerian Kesehatan Maluku, bagaimana situasi dan target penurunan stunting di daerah ini untuk Kabid Kesehatan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ningsi Retopjaan?
1: Oke, baik, Bung Iksan.
0: Ya.
1: Tadi sudah kita dengarkan dari Pak John
0: ya,
1: bahwa kalau kita menurunkan angka stunting itu harus kita bekerja sama lintas sektor, lintas sektornya. Kita harus meningkatkan kerjasama lintas sektornya.
0: Ya.
1: Jadi di sini kita tahu sendiri bahwa stunting itu ada di tahun 2018 dan
0: betul,
1: kita Maluku Tenggara angka stuntingnya itu 30,08 di tahun yeah, 2018 dan di tahun 2019 itu angka stuntingnya turun, Bung Iksan. Nah,
0: yeah,
1: dari 30,08 turunnya yeah, 27,2. Nah, di
0: yeah,
1: tahun 2022 itu turun lagi. Itu di angka 26,9%. Nah, di tahun 2021 turun lagi.
0: Turun
1: nah,
0: lagi.
1: Nah, sampai 24,4%. Di tahun 2022 itu turun lagi gratis 20,95%. Dan di tahun 2023 16% dan di tahun 2024 15,68% dan di tahun 2025 tadi saya dengar bahwa 12,40 sekian. Nah, kami terupdate sekarang adalah di tahun 2025 12,07 dengan target di tahun 2025 untuk daerah 14% dan untuk RPJMN adalah 14,59. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak John bahwa itu harus kerjasama leading sektor. Nah, dari kerjasama ini kami melihat, kami berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara karena telah dibentuk tim percepatan penanggulangan stunting yang biasanya disebut dengan TPPS. Nah, dari TPPS ini kami ada kerangka penanganan stunting Bung Iksan.
0: Yeah.
1: Jadi ada dua intervensi yang kami lakukan, yaitu intervensi gizi spesifik di mana berkontribusi 30%, dan ada intervensi gizi sensitif yang berkontribusi 70%. Nah, dari intervensi gizi sensitif ini ditujukan kepada anak dalam 1000 HPK. Ya, Pak ya, yang biasa kita bilang 1000 hari pertama kehidupan. Di mana ini sangat kita puji Tuhan karena ini dikatakan angka yang sangat paling bagus, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Dan angka ini kadang-kadang orang bertanya, kenapa bukan 10.000, 20.000, kenapa diberikan angkanya 1000? Dan itu kami hitung. Jadi 1000 HPK itu, 1000-nya itu dari 270 hari kehamilan, selama masa kelamaan kehamilan, dan ditambah dengan 730 hari itu bayi lahir sampai anak berusia 2 tahun. Iya. Nah, ini kegiatan ini untuk gizi spesifik ini umumnya dilakukan oleh kami sektor kesehatan. Jadi kami itu intervensi gizi spesifiknya 30%-nya. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitifnya itu intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan di luar sektor kesehatan. Contohnya seperti tadi Pak John katakan bahwa di pesisir itu tidak ada air bersih. Nah, itu sudah dibuatkan air bersih, lalu sudah dibangun jamban, dibangun rumah yang tidak layak huni bagi bayi dan balita stunting. Jadi di sini kerja cepat tim percepatan penurunan stunting dari semua sektor OPD, sehingga angka stunting kita sudah mencapai di bawah target nasional pun dan target daerah.
0: Jadi program yang sangat efektif yang telah dilakukan sehingga bisa menekan angka stunting menjadi turun drastis oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, dan program apa yang sedang berjalan di saat ini?
1: Oke, baik.
0: Untuk lebih spesifikasinya lagi, Pak.
1: Ya, baik, Bung Iksan. Jadi program-program yang sudah kami jalan itu memang sudah beberapa tahun ini kami jalan program-program yang memang sangat punya dampak besar untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi program itu antara lain kami membuat pelatihan pemberian makanan tambahan, demo masak bagi kader untuk makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik dan untuk bayi balita dengan gizi kurang. Nah, kami juga ada gerakan-gerakan. Nah, gerakan itu gerakan aksi bergizi yang kami lakukan fokusnya di sekolah-sekolah untuk pemberian tablet tambah darah. Nah, selain itu kami juga memberikan edukasi kepada remaja-remaja. Yeah. Nah, kami juga punya kegiatan yang namanya gerakan ibu hamil sehat. Kami mengumpulkan ibu hamil, kami datangkan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak, dan mereka memberikan edukasi terkait dengan bagaimana kiat-kiat terkait mengenai ibu hamil yang sehat. Dan juga kami punya gerakan kegiatan yaitu gerakan cegah stunting, Bung Iksan.
0: Baik.
1: Jadi itu adalah kegiatan kami di Dinas Kesehatan.
0: Hasil survei atau penelitian dari Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Bu, secara keseluruhan angka stunting tertinggi di mana, Bu?
1: Kalau sekarang ini di tahun 2026 kami mendapat 3 lokus.
0: Ya.
1: Dan lokus itu sudah ditetapkan oleh keputusan Bupati. 3 lokus itu ada di Ohoi Mun Ohoi Ir, Ohoi Yam Timur, dan Ohoi Banda Ifruan.
0: Itu di daratan Kei Besar.
1: Iya. Ah, ya. Itu di daratan Kei Besar. Kei Besar utara utara timur. Itu semuanya di Kei Besar.
0: Ya, melihat angka stunting tertinggi di sana itu apa saja yang sudah dilakukan? Apakah menerapkan program yang sama yang sudah dilakukan?
1: Iya. Paling banyak kami turun untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik dan bayi balita gizi kurang. Kami pencegahannya untuk jangan ada stunting baru ataukah stunting lahir itu. Dan masih ada juga program-program yang dilakukan oleh tim penanganan penurunan stunting TPPS yang sudah mereka secara cepat menurunkan angka stunting dengan program-program dari leading sector tersebut.
0: Jadi dari pemerintah sendiri itu sudah membangun sebuah rumah singgah stunting di sana juga ya, di daratan Kei Besar.
1: Iya.
0: Di tepatnya di Ohoi mana itu yang memiliki rumah singgah stunting di sana, Bu?
1: Kalau untuk rumah singgah itu kita berfokus pada kecamatan-kecamatan.
0: Kecamatan.
1: Iya. Ya. Kalau untuk di Kecamatan Kekecil Timur itu di Ohoy Holat, mungkin iya, tidak salah seperti itu karena mungkin tidak
0: mengikuti.
1: Iya, iya.
0: Perkembangan informasi. Iya. Baik, bagaimana pemerintah melihat inovasi berbasis lokal seperti ini yang telah digagas oleh Poltekkes Tual ini, Bu?
1: Iya, kalau dari kami pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, iya, kami sangat antusias sekali. Kami memberikan support yang baik karena kami merasa bahwa inovasi berbahan pangan lokal ini, iya, memang sekarang ini telah dicanangkan secara nasional bahwa pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik dan, yeah, untuk bayi balita itu menggunakan pangan lokal. Yeah. Jadi kami melihat bahwa kami sangat senang ada inovasi yang baru. Nah, mungkin selama ini kami sudah membuat dari ikan, mungkin pangan lokal berupa karbohidrat seperti embal, yeah, ubi-ubian, tetapi kami baru mendengarnya yaitu dari air rebusan, ya, air rebusan kerang itu, ya. Jadi dalam hal ini kami tetap Dinas Kesehatan, ya, dalam hal ini tetap mensupportnya.
0: Baik, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Haluruk bahwa keterlibatan langsung kelompok kader Posyandu di sana, melihat langsung, melakukan praktek langsung dan melihat hasil langsung di sana, apakah memungkinkan dengan program ini diintegrasikan ke Posyandu atau Puskesmas?
1: Kalau untuk kami mungkin saja, ya, yeah, Pak, ya. Karena kami 2 tahun ini kami melakukan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ada program terkait dengan pelatihan kader untuk, yeah, demo masak,
0: yeah,
1: untuk makanan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik dan bayi balita stunting serta bayi balita yang kurus tadi. Sehingga mungkin dengan adanya inovasi yang baru ini, mungkin kami bisa implementasikan ke kader-kader. Mungkin kita membuat menu baru dari, yeah, air rebusan kerang tadi. Tetapi Bung Iksan, ya, kita tahu bahwa masih ada masyarakat punya pemikiran bahwa kerang itu kan beracun.
0: Betul.
1: Nah, iya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa sebenarnya kerang itu banyak vitaminnya. Iya, iya, memang betul. Kerang itu dia bernilai protein yang sangat tinggi.
0: Protein, ya.
1: Ada B12-nya, ada omega-3-nya. Itu memang sangat, kalau mau dilihat memang baik sekali. Dan itu kita merasa bahwa cuman ikan saja yang kita konsumsi, iya, tetapi betul, kerang tidak. Dan mungkin di saat ini mungkin saya bisa mengadopsinya. Kebetulan karena kami di Dinas Kesehatan ada petugas gizi, yeah, sehingga mungkin bisa dapat melihat dan bisa dilihat nilai gizinya, sehingga mungkin kami bisa dari air rebusan tadi bisa kami buat menu-menu yang bisa dibuatkan untuk ibu hamil kek dan bayi balita tersebut.
0: Ada kadar khusus nggak sih untuk dikonsumsi untuk balita? Karena pertanyaan saya dari saya orang awam, ya, masalah kesehatan, bolehlah dikatakan orang awam karena memang saya bukan orang kesehatan, Bu, ya, setuju, ya, oke, okay, baik. Saya mendengar-dengar nih bahwa kandungan yang terdapat di dari kerang itu sendiri kan bisa memicu kolesterol, ya, apa tidak berbahaya sama anak-anak? Boleh dong, Ibu, terangkan kepada masyarakat.
1: Iya, memang kalau mau dilihat, kalau itu banyak makannya,
0: yeah,
1: banyak mengkonsumsi, berarti, yeah, itu karena di dalam seafood itu juga itu banyak berpotensi lemaknya,
0: yeah,
1: maka itu mungkin dari olahannya,
0: dari
1: bagaimana
0: olahannya,
1: cara pengolahannya. Intinya kalau olahannya baik, berarti nilai gizinya tetap baik.
0: Seperti apa pengolahan yang baik, Bu? Bisa,
1: kalau pengolahan yang baik itu mungkin keterkaitan dengan berapa lama masaknya. Kalau kita tahu bahwa kerang itu harus kita masak sematang mungkin, sehingga
0: mungkin
1: tidak boleh membuat racun ataukah mungkin membuat hal-hal yang memang tidak diinginkan.
3: Nutrisinya kerang,
1: ya. Iya, iya, betul, iya.
0: Jadi kalau mulai besok berarti kalau saya masak kerang itu tidak boleh setengah menit, ya, biasanya begitu saya setengah matang gitu, ya. Oke, baik, melihat pergerakan dari Poltekkes Tual ini luar biasa sekali, ya. Apa dukungan konkret dari dinas untuk keberlanjutan program ini, Bu?
1: Jadi mungkin dukungan konkret kami yeah. itu yang tadi kami tetap mempromosikan yeah. dan kami tetap akan mengambil inovasi ini sebagai acuan kami mungkin pembuatan bahan PMT kami di yeah. Ohoy-ohoy lokus kami.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, baik dukungan real dari

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kami ucapkan selamat sore semuanya. Kita akhiri lagu-lagu Sekapmi spesial untuk umat Katolik dan pada umumnya umat Nasrani yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh negeri bangsa Indonesia pastinya. Pendengar yang masih terus bisa mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami hadirkan informasi sebelum kita akan kembali menikmati selingan musik-musik yang sehat, juga informasi-informasi terkini perihal anggota Komisi 5 DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Sa'adiyah Uluputi menginisiasi rapat dengar pendapat RDP bersama pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah instansi strategi sektor perhubungan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Pada hari Kamis lalu 7 Mei 2026, rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan transportasi laut, udara, dan darat sebagai langkah awal menyatukan persepsi serta memperkuat sinkronisasi program menjelang pembahasan RAPBN tahun 2027. Gubernur Maluku Hendrik Leverisa mengatakan pertemuan itu merupakan inisiasi bersama antara Sa'adiyah Uluputi dan pemerintah Provinsi Maluku guna mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang nantinya diperjuangkan pada pembahasan anggaran di tingkat pusat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya, selamat petang untuk bas saudara di saat ini yang sedang, yang masih menikmati hari libur atau yang sedang menikmati panorama pantai atau destinasi wisata lain yang ada di Kepulauan K. Hari semakin sore, semakin enak ya. Semakin syahdu, semakin betah aja, tapi harus ingat waktu harus pulang. Apalagi Anda yang membawa sertakan anak-anak, jangan sampai kemalaman, apalagi harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, harus menyeberang lautan lagi. Sekarang sudah pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Jadi Anda harus menyesuaikan diri untuk berkemas biar cepat sampai di tempat kediaman atau di rumah masing-masing. Baik, saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku Saadia Uluputi menginisiasi rapat dengar pendapat DRPD bersama pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah instansi strategis sektor perhubungan di aula lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan transportasi laut, udara, dan darat sebagai langkah awal menyatukan persepsi serta memperkuat sinkronisasi program menjelang pembahasan RAPBN tahun 2027. Gubernur Maluku Hendrik Leverisa mengatakan pertemuan ini merupakan inisiasi bersama antara Saadia Uluputi dan pemerintah Provinsi Maluku guna mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang nantinya diperjuangkan pada pembahasan anggaran di tingkat pusat.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Hai guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, yang masih berada di tempat destinasi wisata atau di pantai, atau yang sedang benar-benar menikmati panorama pantai, bahkan punya rencana hingga sampai bermalam, ya gak apa-apa, yang penting tetap selalu menjaga keselamatan di sana, menjaga kebersihan di sana, tidak jadi persoalan. Ya, untuk saudara semuanya,

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya. An-Nisa ayat, ya Quran surat An-Nisa ayat 1-4. Selamat mengikuti.

وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Iya, Mas ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Ya, Gamaliel dan Audrey berserah. Lagu yang penuh makna sekali pendengar, tentang berserah diri sepenuhnya segala persoalan masalah kita, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa diiringi dengan usaha dan kerja keras kita untuk keluar dari masalah-masalah, mencarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dari persoalan yang kita hadapi. Pendengar, patut direnungkan semua orang, bertawakal kepada Tuhan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun rencana yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada hidup kita adalah yang terbaik. Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa bisa ditandai dengan rasa ikhlas, sabar, dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Selain itu, pendengar, kita juga menerima hasil dan akibat segala perbuatan kita setelah berusaha keras dengan berdoa pada Tuhan. Semoga kita tidak pernah putus asa dengan masalah yang terus kita hadapi. Itulah kita harus sadari bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan dinamika. Tidak ada satu persoalan dan masalah berjalan mulus tanpa ada hambatan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, kami masih hadirkan selingan musik-musik pilihan, juga rangkaian informasi-informasi terkini sebelum kita beranjak pada pukul 19 nanti untuk mengikuti warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Atual.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, selamat malam semuanya di saat ini yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga di rumah, yang sudah pulang dari tempat wisata, atau yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan selama sampai tempat tujuan pendengar. Ya, gejolak internal yang terjadi di tubuh Taekwondo Indonesia, TI Maluku, kini menjadi sorotan serius, saudara. Sejumlah tokoh dan senioritas Taekwondo Maluku mendesak pengurus besar Taekwondo Indonesia

kondisi organisasi saat ini telah berdampak langsung terhadap pembinaan atlet, menurunnya motivasi pelatih hingga stagnasi prestasi taekwondo Maluku dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah kepemimpinan ketua umum Pemprov TI Maluku yang disebut tidak berdomisili di Provinsi Maluku. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan lemahnya koordinasi organisasi dan tidak optimalnya pengawasan terhadap program pembinaan atlet.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kaya tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, saudara mereka Radio Republik Indonesia Atual. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pengelolaan rumah susun rusun di kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan Komisi 3 DPRD. Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Aryando. Pengelolaan rumah susun rusun di kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan Komisi 3 DPRD setelah muncul persoalan tunggakan iuran dan lemahnya pengawasan pembayaran sejak penerapan sistem retribusi baru pada tahun 2026. Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PKPP beberapa waktu lalu sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan aset daerah dan pelayanan hunian bagi aparatur sipil negara. Kepala Dinas PKPP yang diwakili Sekretaris Dinas Syarifuddin Madubun menjelaskan rusun tersebut dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Maluku dan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2019. Saat itu, pemerintah pusat memutuskan rusun segera ditempati karena dikhawatirkan bangunan akan terbengkalai dan mengalami kerusakan apabila dibiarkan kosong terlalu lama.
2: Awal ditempati itu gaya rusun ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2018 tentang gaya sewa rusun. Ditetapkan besaran iuran rusun sebesar Rp350.000 yang dipakai untuk pemeliharaan dan operasional. Biaya sewa Rp350.000 tambah 42 kamar itu dipakai untuk operasional dan biaya pemeliharaan. Operasionalnya itu ada cleaning service 2, security 2, tambah operator air dan juga 350 untuk pemeliharaan operasional di rusun memang sangat kurang karena selama ini jalan ada kerusakan itu dipakai biaya-biaya itu sudah.
1: Madubun mengatakan pengelolaan rusun resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Desember tahun 2024 sebelum kemudian dilakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi pada pertengahan tahun 2025. Dalam perda tersebut, iuran rusun ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan dan seluruh pembayaran dilakukan langsung ke kas daerah. Namun menurut Manubun, perda itu hanya mengatur besaran iuran tanpa mencantumkan komponen biaya pemeliharaan dan operasional yang sebelumnya menjadi bagian dari pengelolaan rusun. Kondisi tersebut ditambah mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung ke kas daerah, membuat Dinas PKPP kesulitan mengawasi penghuni rusun yang menunggak iuran sejak Januari hingga April 2026.
2: Karena langsung di kas daerah, akhirnya kami memang agak kewalahan dalam mengawasi. Memang SK pengelola rusun untuk ya, itu sudah ditetapkan SK Bupati ke Dinas Perkini. Disampaikan oleh Bapak DPR bahwa nyerahkan untuk kami mendata ulang ASN dan P3K yang menempati rusun tersebut dan mendata juga daftar tunggakan untuk diberi peringatan kepada ASN dan P3K yang menempati rusun tersebut agar segera melunasi.
1: Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Maluku Tenggara meminta Dinas PKPP segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh PNS dan P3K penghuni rusun beserta daftar tunggakannya. DPRD juga mendorong agar penghuni yang belum memenuhi kewajiban diberikan surat peringatan sebagai langkah penertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Selsu Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu direncanakan akan berlangsung di Pulau Dula. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun mengatakan, pemerintah Kota Tual mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Selsu Indonesia menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara.
3: Secara teknis detail itu saya belum dapat laporan, belum tahu, tetapi yang saya tahu itu ini direncanakan nanti di Dula. Nanti saya akan minta kita akan rapat untuk secara teknis ya, saya minta informasi, tetapi kami sudah siap untuk dilaksanakan tahu. Dari sisi infrastruktur, sisi rencana apa semua sudah kita siapkan untuk nanti menuju untuk kegiatan itu, Selsu.
1: Fadirubun menjelaskan, lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dula yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan. Ia menambahkan, kehadiran turis mancanegara di Selsu Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain memperkenalkan pariwisata daerah, kegiatan ini juga diharapkan membantu meningkatkan ekonomi warga setempat.
3: Yang jelas, lewat dinas tenis itu sudah tetap menindaklanjuti. Saya ingat itu, kadang informasi juga masih ada putus gitu lah. Kayak kalau yang saya ingat di tempat mereka lewat di Desa Mengur, itu ada informasi berkembang katanya masyarakat tolak, padahal ternyata tidak. Saya waktu itu yang telepon langsung kepala desanya, Mengur 22 itu. Ternyata bukan itu gitu. Maksudnya informasi yang keluar bahwa dong tidak tolak, cuma dong tidak tahu. Maksudnya karena persoalan komunikasi, akhirnya dong tidak tahu itu apa. Jadi masyarakat itu.
1: Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Selsu Indonesia nantinya dapat berjalan lancar dan sukses. Dengan kegiatan tersebut, Kota Tual diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari di Maluku. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan mutasi guru yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk menjawab ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dalam upaya pemerataan guru di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bim Rauda Arif Hanubun, menjelaskan mutasi dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru sesuai mata pelajaran tertentu. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki unsur lain selain pemerataan kebutuhan pendidikan di daerah.
4: Jadi kalau kemarin-kemarin ada misalnya di sekolah di kecil, katakanlah yang dia sudah kelebihan guru untuk mapel tertentu, maka tentu kita akan mutasikan di sekolah yang belum tersedia mapel tertentu. Apakah itu di kecil ataukah itu di besar, tentu saja kita harus lihat dengan kebutuhan dan ketersediaan guru. Mutasi ini adalah hal yang biasa terjadi bagi seorang ASN, sebenarnya ditempatkan dimanapun juga itu adalah kita berkewajiban untuk melaksanakan, untuk menjalankan secara profesional. Jadi tidak ada tendensi apapun bahwa ini murni dilakukan dalam rangka untuk pemerataan guru.
1: Menurut Rauda, pelaksanaan mutasi didasarkan pada kebutuhan sekolah dan ketersediaan guru yang ada di lapangan. Penempatan guru disesuaikan dengan kondisi real agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan. Lebih lanjut ia menjelaskan, mutasi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan jumlah guru yang tersedia di Maluku Tenggara. Pemerintah daerah akan terus melanjutkan penataan hingga distribusi guru benar-benar merata di semua wilayah. Pemerintah Kota Tual terus melakukan pemantauan harga beras SPHP di sejumlah kios dan toko guna memastikan harga tetap sesuai ketentuan dalam sidak pasar terbaru. Ditemukan masih ada pedagang yang menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir mengatakan pihaknya telah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, harga beras SPHP dari distributor berada di kisaran Rp13.400.
5: Pembiayaan 100% dari lokasi produsen sampai ke kota Tual itu dijual dengan harga Rp14.000 karena mereka mendapatkannya dari pelaku usaha yang kita usulkan dari sini itu senilai Rp13.400. Jadi pengecer menjualnya Rp14.000. Nah, ini yang kita juga sudah ingatkan kepada pelaku usaha untuk beras FDP yang ditentukan harganya tidak boleh menjual di atas harga yang ditentukan. Tadi aja kita melihat gula pasir yang mengalami pergerakan harga yang cukup tinggi, merek KBA misalnya, itu sekarang pedagang menjualnya Rp20.000.
1: Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga meminta pedagang mematuhi aturan agar distribusi beras subsidi tetap berjalan lancar. Pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. Guna menekan kasus kematian ibu dan anak di Kota Tual, seorang ibu dalam masa persalinan harus dilayani di fasilitas kesehatan tanpa melalui dukun. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tual, Nurhamsa Mandak mengajak seluruh bidan di Kota Tual melalui media sosial di berbagai sumber terpercaya dapat mengikuti pendidikan secara formal dan bahan edukasi untuk meningkatkan kemampuan bidan menekan angka kematian ibu dan anak, serta setiap ibu yang melalui persalinan tidak lagi melalui bantuan dukun, namun harus ditolong tenaga kesehatan secara berjenjang mulai level puskesmas hingga rumah sakit, menghindari dampak negatif yang akan diderita ibu pasca persalinan yang membutuhkan penanganan serius, sehingga hal ini patut menjadi perhatian bersama baik level keluarga dan lingkup sosial kemasyarakatan.
6: Tidak ada lagi ibu-ibu yang ditolong oleh dukun. Jadi semua ibu hamil, ibu yang melahirkan harus ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan. Jangan ditolong oleh dukun, karena kebanyakan itu ada infeksi, ada tetanus, ada macam-macam. Ibu melahirkan itu ditolong oleh dukun, kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa untuk Kota Tual, bidan-bidan sudah handal. Jam berapapun dipanggil mereka bersedia. Tapi sekarang agak lumayan Pak, karena persalinan itu harus ditolong di fasiankes, tidak lagi di rumah. Jadi sudah ada tenaga-tenaga yang jaga di fasiankes-fasiankes itu. Apalagi bidan-bidan ini kan mereka sudah tahu layak kerjanya.
1: Nurhansa menilai peran para bidan di Kota Tual sangat strategis dan siap sedia melalui kompetensi yang handal dan profesional setiap saat menyikapi kebutuhan layanan masyarakat meningkat drastis di setiap fasilitas layanan kesehatan melalui berbagai program meminimalisir angka stunting dan progres Kota Tual menuju kota bebas stunting dan menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas sejalan program pembangunan yang digalakan di Bumi Maren. Kerjasama dibangun STKIP Persada Evap Tual untuk mendukung pembangunan pendidikan di Kepulauan Kei. Ketua STKIP Persada Evap Tual, Yakuba Namsa mengatakan, jumlah mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di institusi tersebut yakni 700 mahasiswa dan tersisa 400 mahasiswa yang masuk dalam pangkalan data perguruan tinggi STKIP dan terus memprioritaskan pembangunan fasilitas pendukung perkuliahan dalam tahun ini dan pembangunan 6 RKB sementara dibangun yang direncanakan akhir tahun 2026 sudah rampung dengan luas total dengan volume 7.000 meter persegi yang menjadi aset STKIP.
7: Direncanakan untuk akhir tahun 2026 ini sudah rampung, khusus bangunan yang sementara dibangun. 3 ruangan di lantai bawah dan 3 ruangan lantai atas. Kalau lahan yang ada sekarang itu lebih dari setengah hektar, jadi ada sekitar 7.000-an meter persegi. Ada 2 perguruan tinggi, 2 yayasan sejalan bergaun dalam dunia perguruan tinggi yang sudah datang di sini, antara lain itu Profesor Gabel Bikso dari Hongaria, sudah tatap muka langsung dengan mahasiswa untuk bagaimana kerjasamanya. Sedangkan di Jepang itu Credo sudah 1 tahun lebih berjalan, sampai sekarang masih.
1: Namsa menjelaskan pihak STKIP bekerjasama dengan 2 perguruan tinggi pada yayasan sosial yang bergerak dalam dunia pendidikan tinggi yang telah mengunjungi STKIP, antara lain Profesor Gabel Bikso dari Hungaria yang melakukan tatap muka langsung dengan mahasiswa disertai nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Sementara pemerintah Jepang melalui yayasan Credo telah berlangsung 1 tahun hingga kini melalui seleksi mahasiswa melakukan penerapan pembelajaran di setiap sekolah sasaran dan dibiayai sepenuhnya yayasan Credo. Pada setiap minggu mahasiswa yang melakukan aktivitas mengajar memperoleh biaya transportasi selama melakukan praktek di lapangan. Kepala UPP Tual Handi Abduh mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean dan clear. Dengan demikian, pelabuhan Elat yang dalam status pengembangan bisa dilanjutkan dengan melengkapi beberapa dokumen yang tersisa. Dikatakan, dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, pihaknya bisa mengajukan pelabuhan Elat dalam usulan pengembangan pelabuhan oleh UPP setempat, yakni pihaknya.
8: Kalau untuk Elat, Elat itu karena pengembangan dan itu, terima kasih kemarin juga dari pemerintah daerah juga sudah turut mendukung juga dengan upaya-upaya sehingga untuk lahan wilayah pelabuhan Elat sudah statusnya sudah jelas, sehingga untuk dasar kelanjutan RIP itu bisa. Nah kemarin sudah RIP, tahun 2025 Elat itu sudah RIP, jadi tinggal tersisa, Elat itu tinggal tersisa DD, detail engineering design dengan studi lingkungan. Kalau 2 itu sudah clear, nah baru dari PT setempat kita ini, kita bisa usulkan untuk usulan pengembangan pelabuhan.
1: Handi berharap ke depan, pemerintah bisa segera melengkapi dokumen yang diminta agar usulan pengembangan pelabuhan Elat bisa dilaksanakan dan bisa memberikan dampak bagi warga pengguna jasa laut serta menjawab rentang kendali antar KAI besar dan KAI kecil. Sejak beroperasi pasca serah terima sementara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PPN Tual, Kampung Nelayan Merah Putih KNP Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan dengan melibatkan berbagai pihak seperti investor, nelayan, dan masyarakat sekitar. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Lebetawi, Kadir Renlew, mengatakan pengoperasian Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung komponen utama sistem kerajaannya yang meliputi pengelolaan berbasis koperasi, infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir. Sesuai hasil kesepakatan antara pihaknya dengan investor, sedikitnya 30 orang yang dilibatkan untuk bekerja mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Keterlibatan warga dalam hal ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pengelolaan harian.
9: Sesuai diskusi dengan investor itu minimal 30 orang yang akan direkrut untuk bekerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih dalam hal untuk pembersihan ikan dan lain-lain. Jadi nelayan yang nangkap ikan, mungkin juga istrinya yang sudah berpengalaman bisa direkrut masuk menjadi tenaga kerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Renlew menambahkan, selain melibatkan nelayan dari Desa Lebetawi sendiri, pihaknya juga turut mengajak nelayan dan masyarakat desa sekitar untuk ikut berperan dalam pengoperasian KNMP Desa Lebetawi. Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berfokus kepada transformasi desa pesisir menjadi pusat ekonomi modern, produktif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sistem ini bertumpu pada pengelolaan berbasis koperasi desa Merah Putih serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. BMKG Maluku merilis potensi kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil analisa yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2029. Berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan permukaan tanah. Adapun pemicu potensi kebakaran hutan dan lahan seperti humus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang dan bahan ringan lain yang biasanya menutupi lantai hutan pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Secara umum, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sedang atau moderat. Namun pada sebagian wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi atau high. Pada hasil analisa ini juga menunjukkan potensi tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan yang ditunjukkan melalui peningkatan secara eksponensial dari nilai isi atau initial spread index yang naik menjadi 2 kali lipat dengan kecepatan angin sebesar 13 km per jam. Kondisi ini masih tergolong aman, namun pada wilayah Maluku Barat Daya, tingkat intensitas api di wilayah Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi karena hasil analisis menunjukkan intensitas api di wilayah tersebut menguat. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Yuliana Katarina Ratuanak, menyatakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tantangan yang tidak sederhana, kondisi geografis yang luas dan terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, akses transportasi dan cuaca ekstrim juga kerap menghambat pelayanan cepat bagi warga. Dalam sambutannya pada kegiatan musyawarah Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Wakil Bupati mengatakan para dokter dan tenaga kesehatan merasakan beratnya menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan. Bahkan ada tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan laut berjam-jam demi menjangkau pasien di wilayah terpencil. Meski dengan fasilitas terbatas, para dokter dan tenaga medis tetap mengutamakan pelayanan kemanusiaan demi memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak.
10: Keragaman Indonesia yang begitu kaya, termasuk tantangan di sudut-sudut negeri ini, sudah seharusnya menjadi bagian yang kita pikirkan dan kita tindak lanjuti. Karya-karya yang sudah kita persembahkan dalam pelayanan kita adalah sebuah berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Lebih khusus di Tanimbar, saya mengajak kita untuk memikirkan bersama strategi yang lebih baik, lebih tepat untuk melakukan pelayanan demi keselamatan banyak orang yang ada di Tanimbar.
1: Wakil Bupati juga menegaskan, Ikatan Dokter Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga martabat, etika dan profesionalisme dunia kedokteran di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. IDI tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para dokter, tetapi juga mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dan Ketua IDI Tanimbar secara resmi membuka kegiatan musyawarah IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Musyawarah Cabang Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 digelar dengan tema Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar khususnya di bidang kesehatan. Ketua Panitia Muscap IDI Dr. Nia Roswati Batmopolin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memilih kepengurusan baru IDI Cabang Kepulauan Tanimbar periode 2026-2029 sekaligus menyusun program kerja 3 tahun ke depan agar sejalan dengan arah pembangunan kesehatan daerah.
11: Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dokter Indonesia, maka seiring berakhirnya periode kepengurusan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar masa bakti 2023-2026, dipandang perlu untuk dilakukan musyawarah cabang anggota dalam menyusun program kerja selama 3 tahun ke depan, agar supaya dapat seirama dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di bidang kesehatan.
1: Menurut Batmopolin, IDI memiliki peran penting membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai sumpah dan janji Dokter Indonesia. Musyawarah yang dipusatkan di Pendopo Kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Sabtu 9 Mei 2026 diikuti oleh 64 dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dr. Maria Priscila menegaskan, musyawarah cabang IDI bukan sekadar agenda administratif untuk memilih kepengurusan baru, tetapi menjadi momentum refleksi dan penyusunan langkah strategis menghadapi tantangan dunia kesehatan yang terus berkembang. Dalam sambutannya pada musyawarah cabang IDI Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Dr. Maria mengatakan tahun 2026 menjadi momentum penting bagi dunia kedokteran di Indonesia di tengah era transformasi kesehatan yang menuntut profesionalisme, adaptasi cepat dan solidaritas organisasi. IDI sebagai rumah besar para dokter diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
12: IDI sebagai rumah besar bagi para dokter harus tetap tegak berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Musyawarah cabang hari ini bukan sekedar rutinitas administratif untuk memilih nahkota baru. Tetapi lebih dari itu, ini adalah momentum untuk refleksi dan proyeksi. Kita melihat kembali apa yang telah kita capai dan tantangan apa yang belum terrealisasi selama satu periode kebelakang.
1: Selain itu, IDI juga berkomitmen memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan dokter serta terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan mengusung tema Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju, seluruh anggota IDI baik ASN, kontrak maupun dokter TNI Polri diajak bersatu memajukan sektor kesehatan di Tanimbar. Para dokter juga diharapkan mampu menghadapi tantangan digitalisasi kesehatan dan dinamika kebijakan nasional dengan menjadi tenaga medis yang profesional dan peka terhadap perubahan sosial. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menggencarkan operasi penagihan pajak daerah secara langsung selama April 2026 dengan menyasar pelaku usaha kecil, pedagang kios, pemilik warung hingga usaha mikro yang belum memenuhi kewajiban pajak. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat. Pemda menegaskan seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi berbagai tempat usaha milik warga sambil melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Pemerintah memastikan kegiatan penagihan dilakukan secara persuasif sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Operasi tersebut mendapat beragam respons dari masyarakat. Namun, sebagian warga menilai langkah itu sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menata administrasi dan meningkatkan disiplin wajib pajak. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 10 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 84%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pengelolaan rumah rusun di Kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan Komisi 3 DPRD. Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Seltsu Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Naryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Anda masih terus bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program Suatu Ritual. Pendengar, baru saja kita mengikuti sajian informasi terkini dalam warta berita daerah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami. Dan saatnya saya Iksan Aryando undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada Bung Tobi Rangkorata, masih dengan kru yang bertugas ada Bung Muhammad Iqbal, juga operator pemancar, terus menemani Anda berdengar di Lintas Tual Malam.
1: Rungkat lagi.
2: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
1: Maksud kamu apa?
2: Kaya tidak, hancur iya.
1: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
2: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
1: Kan cuma buat sampingan aja.
2: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar. Senang sekali kami bisa kembali bersama Anda malam ini saudara. Saya Tobi dan rekan Iqbal di studio. Juga ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Ya, kita bersama di akhir pekan ini saudara, hari Sabtu 9 Mei 2026. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Kami berharap Anda sekeluarga selalu dalam suasana bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru dan...

Saudara pendengar, pemerintah Kota Tual terus melakukan pemantauan harga beras SPHP di sejumlah kios dan toko guna memastikan harga tetap sesuai ketentuan. Dalam sidak pasar terbaru ditemukan masih ada pedagang yang menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir kepada RRI.co.id mengatakan pihaknya telah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, harga

Beras SPHP dari distributor berada di kisaran Rp13.400 dan dijual pengecer sekitar Rp14.000 per kilogram. Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga minta pedagang mematuhi aturan agar distribusi beras subsidi tetap berjalan lancar.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Selamat malam saudara pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda saudara mendengarkan mimbar Protestan malam ini bersama Pendeta Nyonya Febrin Tolusa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mimbar Agama Kristen Protestan, Radio Republik Indonesia Tual. Sarana pemberitaan Injil Yesus Kristus Putra Allah kepada umat manusia. Selamat mengikuti.

pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, selamat malam dan shalom. Salam jumpa di siaran mimbar agama Kristen Protestan di saat ini. Mengawali seluruh rangkaian acara ini, mari kita berdoa dan mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena saat ini kami boleh dimungkinkan untuk berjumpa lagi di acara siaran mimbar agama Kristen Protestan. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan di saat ini dapat menjadi pelita dan terang dalam kehidupan keseharian kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 24, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyinya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, keluarga yang berhikmat dan takut Tuhan adalah keluarga yang mampu mengelola hidup setiap anggota keluarganya, baik ayah, ibu, dan anak-anak, agar dapat menumbuhkan rasa percaya dan saling menghargai satu dengan yang lain. Bacaan kita hari ini Amsal pasal 24 ayat 3-5 menjelaskan tentang rumah yang didirikan atas dua hal, yaitu hikmat dan pengertian. Dengan hikmat rumah didirikan dan kepandaian ditegakkan, dapat kita lihat pada bacaan kita ayat yang ketiga. Rumah yang dimaksudkan bukan soal bangunan fisik, tetapi rumah yang dimaksudkan adalah orang yang ada di dalam rumah itu atau keluarga. Artinya bahwa setiap keluarga diajarkan bahwa menjadi keluarga yang diberkati tidak didasarkan atau dibangun di atas dasar harta, jabatan, atau kecerdasan. Hikmat menolong setiap keluarga untuk dapat mengambil keputusan yang benar, mendidik anak-anak dengan bijaksana, serta dalam persoalan keluarga yang dihadapi, sesama anggota keluarga bisa menyelesaikannya dengan penuh cinta kasih dan damai. Selanjutnya, pengertian. Bahwa dengan pengertian, setiap anggota keluarga mau saling memahami, tidak cepat menghakimi, dan belajar mendengar. Pendengar yang diberkati Tuhan, ayat 4 bacaan kita pun juga hendak berkata bahwa oleh pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kamar-kamar yang dimaksudkan bukan sebagai ruang fisik, tetapi gambaran tentang pergumulan tiap anggota keluarga. Contohnya bagaimana seorang anak yang sementara ini bergumul dengan pergaulan dan jati dirinya. Seorang ayah yang bergumul dengan tanggung jawab pekerjaan dan tekanan ekonomi. Bahkan seorang ibu yang juga terus bergumul dengan kelelahan dan tekanan hidup untuk bagaimana dapat mengelola kehidupan keluarganya. Pendengar yang diberkati Tuhan, dalam setiap pergumulan itu, setiap keluarga diajak untuk menjadi bijak dan berpengetahuan dengan selalu berjalan dalam terang firman Tuhan yang menuntun setiap keluarga untuk bagaimana berpikir, merasa, dan bertindak. Karena ketika setiap keluarga dapat menjadikan firman sebagai dasar kehidupan, maka segala kepanikan akan diganti dengan iman, kecurigaan akan diganti dengan pengertian, dan amarah akan diganti dengan kebenaran yang diucapkan dalam kasih. Oleh sebab itu, setiap keluarga yang akan menjadi kuat dan dewasa dalam hidupnya adalah keluarga yang tetap teguh dan mampu untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.

Mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya, yang Kau nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai di penghujung usbu ini. Kami bersyukur karena saat ini Engkau boleh memungkinkan kami melalui siaran mimbar agama Kristen Protestan RRI Tual. Kiranya lewat siaran ini kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang boleh mendengar siaran ini. Di saat ini kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajarannya di Provinsi Maluku. Cara khusus bagi pimpinan pemerintahan kami yang ada di Kota Tual, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama jajarannya, Bapak Bupati Maluku Tenggara dan Bapak Wakil Bupati bersama dengan seluruh jajarannya. Kepada semua pimpinan kami, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka dapat melakukannya dengan setia dan jujur, bijaksana dan takut Tuhan, demi mensejahterakan semua masyarakat di Indonesia, di Provinsi Maluku, di Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Di saat ini kami juga hendak berdoa bagi pimpinan, karyawan, dan karyawati RRI Tual. Tuhan berkati mereka dalam tugas mereka masing-masing, agar mereka dapat menjadi sarana penyiaran publik dengan siaran-siaran yang menjadi berkat bagi setiap pendengar di mana saja berada. Bagi setiap pendengar yang telah mendengar siaran ini, Bapa berkati mereka lewat firman yang baru saja disampaikan. Kepada setiap keluarga, Tuhan jadikan mereka keluarga yang berhikmat dan berpengertian, walaupun banyak pergumulan dan persoalan keluarga yang saat ini dihadapi. Tapi yakinkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang akan bersama mereka melewati setiap gumul itu. Ini doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil meminta berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya mau tetap tinggal dan menyertai semua kita, hari ini dan selama-lamanya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, demikian acara siaran mimbar agama Kristen Protestan di saat ini. Akhirnya, saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita dan Shalom.

Demikian tadi telah Anda ikuti Mimbar Agama Kristen Protestan Radio Republik Indonesia Tual. Sampai jumpa.

aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kini kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung

0: serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, bersiap siaga ATI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
3: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
4: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali dan Ya Rahmah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan mendengar saat ini kami berada di
1: bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Saat ini sudah 29 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami berharap suasana malam panjang Anda bersama keluarga dalam suasana ceria dan bahagia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: biru nggak lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Cakrakan dengan lagunya Kekasih Bayangan baru saja temani suasana malam minggu Anda sekeluarga dan saudara. Sebelum Anda dengarkan Asila Maisa dengan lagunya Sanggup, kami punya sebuah informasi untuk Anda saudara. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Benhur Watubun mengingatkan seluruh kader banteng di Maluku untuk hentikan segala konflik internal partai dan fokus pada konsolidasi organisasi. Hal itu disampaikan Benhur saat membuka kegiatan musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Kota Ambon yang berlangsung di Pacific Hotel Ambon hari ini. Muscap bukan sekedar agenda organisasi, melainkan momentum memperkuat soliditas kader hingga ke tingkat paling bawah. Ia menegaskan seluruh struktur partai harus bergerak dalam satu garis perjuangan dan tidak lagi terjebak dalam konflik internal yang justru merugikan partai sendiri. Menurutnya, perbedaan pandangan di internal organisasi merupakan hal biasa dalam dinamika politik. Namun setelah keputusan partai ditetapkan melalui mekanisme musyawarah, seluruh kader wajib menghormati dan menjalankannya secara bersama-sama. Benhur yang juga ketua DPRD Maluku itu menambahkan konsolidasi organisasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan kekuatan PDI Perjuangan di Kota Ambon dan Maluku secara umum.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sini. Malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan.

Baik, saudara pendengar, lagu dari Tapanuli Tengah tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban-Banan untuk edisi malam hari ini. Kami berharap lagu-lagu daerah yang kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi, ya, ada dari Batak, ada dari Tapanuli, juga dari Jambi dan beberapa daerah lain, bisa mengobati rasa rindu Anda yang lagu-lagu daerahnya kami putarkan tadi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Saudara pendengar, sejak beroperasi pasca serah terima sementara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Kampung Nelayan Merah Putih Desa Labetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan dengan melibatkan berbagai pihak seperti investor, nelayan, dan masyarakat sekitar. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Labetawi, Kadir Renleu kepada rri.co.id mengatakan pengoperasian Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung komponen utama sistem kerjanya yang meliputi pengelolaan berbasis koperasi, infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir. Ryan Leo menambahkan, selain melibatkan nelayan dari Desa Labetawi, pihaknya juga turut mengajak nelayan dan masyarakat desa sekitar lainnya untuk ikut berperan dalam pengoperasian Kampung Nelayan Merah Putih Desa Labetawi.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah, jangan lupa. Sing apa-apa, mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong bawa kumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih terus setia bersama kami hingga di penghujung kebersamaan kita ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan dan yang masih terus menikmati malam ini. Kami berharap suasana Anda menyenangkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Kami yakin Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum, kesuksesan, dan kebahagiaan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Iqbal, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio DJ Sami Oherat dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, khususnya buat saudara kita umat Kristiani Protestan yang ada di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga doa, iya, lagu-lagu religi ini dapat menghibur Anda dan Anda juga bisa mengetik hikmah dan makna dari lagu-lagu rohani ini.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Ya, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani. Namun satu informasi yang kami sajikan ke ruangan dengan Anda, BMKG analisa potensi karhutla di wilayah Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku merilis potensi kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil analisa yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026. Sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan permukaan tanah. Adapun pemicu potensi kebakaran hutan dan lahan seperti humus permukaan, sampah di daun kering, alang-alang dan bahan ringan lainnya yang biasanya menutupi lantai hutan pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Secara umum, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman hingga sedang, namun pada sebagian wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi. Pada hasil analisa ini juga menunjukkan potensi tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan yang ditunjukkan melalui peningkatan secara eksponensial dari nilai isi yang naik menjadi 2 kali lipat dengan kecepatan angin sebesar 13 km per jam. Kondisi ini masih tergolong aman, namun pada wilayah Maluku Barat Daya tingkat intensitas api di wilayah Maluku Barat Daya berada.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda sepekan info di edisi siar Minggu 10 Mei 2026 yang disampaikan oleh rekan kami Irini Hari Cahyani.

ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kita berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tua Langgur. Bersama saya Irina Hari Cahyani, inilah Sepekan Info selengkapnya. Kebanggaan terhadap produk lokal kembali digaungkan sebagai bagian dari penguatan identitas budaya di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya melalui penggunaan batik kaske. Pemakaian produk lokal ini bukan sekedar gaya berpakaian, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantokna, menegaskan pentingnya membangun kebanggaan terhadap produk buatan daerah sendiri, termasuk batik kaske. Ia mendorong agar aparatur sipil negara, ASN, tenaga pendidik hingga masyarakat luas dapat lebih mengutamakan penggunaan produk lokal dalam aktivitas sehari-hari. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara didorong untuk segera memiliki badan hukum melalui skema perusahaan perorangan guna memperkuat daya saing usaha. Legalitas ini menjadi kunci penting agar produk lokal lebih dipercaya konsumen dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Staf ahli PKK Maluku Tenggara, Nana Wulandari Rahantokna, mengatakan masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengurus badan hukum maupun sertifikasi halal. Padahal aspek tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan usaha mikro saat ini. Polres Maluku Tenggara berkomitmen fokus menangani perkara pelanggaran hukum di wilayahnya dengan transparan dan tidak pandang bulu. Hal ini disampaikan Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi kepada tim RRI. Dikatakan dengan banyaknya tindak pelanggaran yang terjadi belakangan ini, pihaknya fokus untuk menangani perkara agar segera tuntas dan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sedangkan untuk menjaga Kamtibmas, patroli malam dan kegiatan rutin yang ditingkatkan terus berjalan untuk bisa meminimalisir bibit-bibit gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dana pokir atau pokok pikiran anggota DPRD adalah dana yang dialokasikan untuk merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Fadli Renyaan, mengatakan dana pokir miliknya saat ini difokuskan kepada UMKM dan kegiatan pemuda. UMKM yang dimaksud lebih kepada penjual jasa catering atau penjual makanan jadi. Untuk pemuda sendiri lebih kepada pengembangan kemampuan diri. Dengan demikian, dirinya berharap bisa memaksimalkan potensi pemuda yang ada di Maluku Tenggara serta meminimalisir gesekan yang sering terjadi belakangan ini. Pedagang kuliner Pasar Malam Tual, Halma Seknun, keluhkan sepinya pembeli yang mengakibatkan dirinya dan pedagang lainnya sering alami kerugian. Hal ini diungkapkan Halma saat disambangi RRI di kediamannya di Pelabuhan Tual pada Selasa pagi. Menurut Halma, sepi pembeli sudah mulai terasa sejak awal Januari 2026 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini membuat dirinya kerap membawa pulang dagangannya karena tidak laku. Halma menuturkan sejumlah modal yang dikeluarkan untuk membeli bahan utama seperti ikan, embal dan lainnya ini menjadi tidak menentu karena menyesuaikan dengan pemasukan. Pada kondisi terparah, ia bahkan hanya mendapatkan Rp10.000 selama berjualan dari jelang maghrib hingga larut malam. Harga telur di Kota Tual mengalami penurunan dalam sepekan terakhir dan membawa dampak positif bagi para pembeli. Sebelumnya harga telur berada di kisaran Rp70 hingga Rp75.000 per rak, kini turun menjadi sekitar Rp65.000 per rak. Salah satu pedagang, Dayanti, mengungkapkan bahwa sejak harga telur turun, jumlah pembeli di lapaknya meningkat tajam. Sebelumnya saat harga mencapai Rp75.000 per rak, ia hanya mampu menjual sekitar 7 hingga 8 ikat per hari. Setelah harga turun menjadi Rp65.000 per rak, penjualan meningkat hingga mencapai 30 ikat per hari. Dayanti juga memberikan kemudahan bagi pembeli dengan memperbolehkan pembelian setengah rak seharga Rp33.000 per setengah rak. Sementara itu, harga cabai sempat melambung hingga menyentuh Rp180.000, saat ini sudah kembali normal yang lebih murah dan terjangkau. Pantauan RRI di Pasar Langgur beberapa waktu lalu, cabai keriting Rp50.000 per kilogram, sedangkan untuk varian cabai ambon di harga Rp60.000 per kilogram. Imel Safsafubun, salah satu warga yang berbelanja Selasa pagi, mengatakan harga cabai yang turun sangat melegakan. Selain itu, demi menekan belanja keluarga, Safsafubun menyarankan untuk mengelola pekarangan atau halaman kosong masing-masing.
Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara didorong untuk tidak hanya mencetak generasi yang unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan berakar pada budaya lokal K. Pesan ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialir Hantoknam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara modernitas dan identitas kearifan lokal di bumi Larful Ngabal. Rahantoknam menegaskan pendidikan tidak boleh terlepas dari akar budaya masyarakat K. Generasi muda harus mampu berkembang secara intelektual tanpa kehilangan jati diri sebagai orang K yang menjunjung tinggi nilai ain-ain. Program BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan perlindungan bagi peserta meskipun telah melewati usia 65 tahun. Hal ini disampaikan oleh Erwin, staf BPJS Ketenagakerjaan dalam penjelasannya kepada pekerja ojek online drive di Kota Tual beberapa waktu lalu. Erwin menjelaskan bahwa selama iuran peserta masih dibayarkan secara rutin, perlindungan tetap berlaku meski usia telah mencapai 70 hingga 75 tahun. Namun, apabila peserta berhenti membayar iuran dan status menjadi nonaktif, maka tidak dapat mendaftar kembali karena telah melewati batas usia 65 tahun. Kepala Bagian SDM Gotel Supermarket dan Department Store, Erianti Nurhayati mengaku, saat ini sebagian karyawan yang bernaung dalam perusahaan tersebut belum memanfaatkan kegunaan BPJS, terutama BPJS Kesehatan secara optimal. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pihaknya dan pihak BPJS untuk lebih gencar memberikan edukasi dan motivasi agar seluruh karyawan dapat menggunakan secara bijak. Menurutnya, keikutsertaan peserta dalam anggota BPJS menjadi hal penting demi menjaga kelancaran dan keselamatan seluruh karyawan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara terus-menerus, namun masih ditemukan sebagian karyawan enggan menggunakannya, padahal mereka telah membayar iuran dalam waktu yang cukup lama. SMK Swasta PGRI Dobo mengumumkan hasil kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 berlangsung Senin lalu di ruang rapat sekolah tersebut. Kegiatan ini mengusung tema kelulusan peserta didik kelas 12. Ketua panitia yang juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Christina Lopulisa, menyampaikan hasil tersebut mewakili kepala sekolah Arens Barens. Lopulisa mengatakan sebanyak 268 siswa dari 5 program keahlian dinyatakan lulus seluruhnya. Program tersebut meliputi bisnis daring dan pemasaran, OTKP, akuntansi, TKJ, dan perhotelan. Fenomena iklim tropis masih memicu adanya hujan lebat disertai angin kencang yang dinilai membahayakan warga, terutama nelayan maupun masyarakat yang berhubungan dengan laut. Beberapa hari ke depan bukan tidak mungkin kecepatan angin akan terus naik hingga mencapai 45 hingga 50 km per jam atau setara 83,34 hingga 103,712 km per jam. Kondisi ini berbahaya tidak saja bagi kapal nelayan dan kapal penyeberangan antar pulau, tetapi juga kapal-kapal besar lainnya. Hal ini disampaikan salah satu petugas kantor meteorologi stasiun Matilda Batalieri Saumlaki Indra. Indra menjelaskan saat ini angin sedang bertiup lurus tanpa silon tropis, namun sifat udaranya masih tergolong basah, sehingga perlu diwaspadai karena bisa ada kemungkinan terjadinya perubahan, sehingga kapal-kapal yang tergolong kecil hendaknya tidak melakukan aktivitas di laut hingga kondisi cuaca benar-benar normal. Sejumlah masyarakat di Kota Saumlaki dan sekitarnya belum tertib dalam membuang sampah. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Fred Swatu Tamata, pada Selasa pagi mengatakan, permasalahan sampah terutama sampah plastik dan organik volumenya terus meningkat di Kota Saumlaki dan sekitarnya, sehingga dampaknya meliputi pencemaran tanah, udara, dan air, serta dapat menimbulkan banjir karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Watu Tamata menegaskan, Dinas Kebersihan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari instansi terkait dan masyarakat karena volume sampah setiap harinya selalu meningkat dikarenakan jumlah penduduk di Kota Saumlaki dan sekitarnya semakin bertambah banyak sehingga sampah juga bertambah banyak. Kota Larat di Kecamatan Tanimbar Utara kembali diterjang angin kencang, mengakibatkan sebuah pohon beringin besar tumbang yang persis berada di belakang bangunan pasar Kota Larat. Pohon tersebut menimpa bangunan pasar pada Senin 4 Mei 2026, sehingga mengakibatkan sejumlah kios pada bangunan tersebut rusak. Juliana Nif Maskosu, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap perhatian pemerintah daerah, khususnya pada kondisi pasar yang dinilai sudah mulai rusak. Dikatakan selama ini para pedagang selalu rutin memenuhi kewajiban dengan membayar pajak dan retribusi, tetapi fasilitas gedung pasar Kota Larat sampai saat ini belum mendapatkan penanganan secara baik.
Pastikan situasi Kamtipnas tetap kondusif. Jajaran Polsek Tanimbar Utara kembali meningkatkan intensitas patroli di siang hari. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk upaya preventif Polri dalam memantau langsung aktivitas masyarakat serta mencegah potensi gangguan keamanan. Pada kesempatan itu, para personel menyisir sejumlah titik keramaian mulai area pasar, pelabuhan, hingga pemukiman warga. Tak sekedar berkeliling, petugas juga menyapa dan berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang beraktivitas. Dalam dialog tersebut, petugas menyampaikan imbauan dan pesan Kamtipnas. Warga terus diingatkan untuk tetap waspada tindak kriminal seperti pencurian maupun tindak kejahatan lainnya. Pemerintah Kota Tual melepas jemaah calon haji pada Rabu pagi. Keberangkatan ini menjadi momen penting bagi jemaah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dalam sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah, menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan anugerah yang harus disyukuri. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kesiapan fisik selama berada di Tanah Suci. Jemaah juga diminta menjaga kekompakan serta disiplin waktu dalam menjalankan ibadah. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat kembali dengan predikat haji mabrur. Selain itu, jemaah diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Persoalan tunggakan rekening air yang menumpuk di Ohoy Elat, Kecamatan Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi perhatian serius DPRD setempat. DPRD mendorong perusahaan daerah air minum agar segera mengambil langkah konkret, termasuk memungkinkan kebijakan pemutihan tunggakan. Anggota DPRD Maluku Tenggara, Ridwan H. Umacina, menyampaikan, tunggakan air yang terjadi sudah berlangsung bertahun-tahun dan membebani masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi warga yang sebagian berpenghasilan rendah menjadi faktor utama yang penyelesaian pembayaran tersebut. Umacina menegaskan diperlukan kebijakan strategis dari PDAM agar tidak semakin membebani masyarakat. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penghapusan tunggakan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan pekerjaan air bersih di Kecamatan Kebesar Utara Barat. Kendala utama tersebut berkaitan dengan belum tersedianya basic price atau standar harga satuan di tingkat kabupaten. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUTR Maluku Tenggara Herling Priyarta saat menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Rabu siang. Dalam penjelasannya, Herling mengungkapkan pekerjaan air minum di wilayah Kebesar Utara Barat tidak masuk dalam program tahun anggaran 2025, namun direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Adapun lokasi pekerjaan tersebut mencakup Ohoy Hor Islam, Ohoy Hor Kristen, Ohoy Hangur, dan Ohoy Kahar. Perjuangan hak dan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja diharapkan bertahap akan diperhatikan serius pemerintah. Kepala Bidang dan Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Upah Minimum Kabupaten Kota menjadi poin penting yang harus dikaji bersama seluruh pihak yang berkompeten. Karena ini menyangkut ketersediaan kondisi fiskal daerah dan pertimbangan berbagai indikator strategis dalam merealisasikan setiap hak buruh dan pekerja di Kota Tual, sehingga pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai keluhan buruh melalui organisasi SBSI guna mengangkat kapasitas buruh sesuai regulasi yang berlaku. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Kesejahteraan Indonesia SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara Ladaisa Jaban kepada RRI sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja, namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai penerapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan kementerian terkait. Olehnya itu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama instansi terkait dalam memperjuangkan kepentingan dan keadilan bagi para pekerja. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2026 ini berupaya terus meningkatkan pelayanan publik. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarerisa mengatakan, ini merupakan ketegasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk itu, birokrasi harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Jawarerisa mengatakan, pemerintah daerah harus menerima segala apa yang menjadi keperluan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang manusiawi. Karena pelayanan prima lebih diutamakan. Untuk itu perlu dilakukan tata kelola yang baik dalam melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
Layanan air bersih di Ohai Letman, Kabupaten Maluku Tenggara sempat mengalami gangguan akibat kendala teknis pada jaringan distribusi air. Kondisi ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara Rabu kemarin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Maluku Tenggara, Herling Priyarta, menjelaskan pekerjaan air bersih di Letman merupakan program tahun 2025 yang telah selesai masa kontraknya pada 17 Desember 2025. Proyek tersebut kemudian telah diserah terimakan secara resmi kepada perusahaan daerah air minum PDAM untuk pengelolaan layanan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terjadi gangguan distribusi akibat persoalan eksternal di wilayah sumber air baku Ohoi Ngilngof. Di wilayah tersebut terjadi sasi adat selama hampir 2 bulan yang berdampak langsung pada terhambatnya aliran air ke jaringan distribusi Ohoi Letman. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tenggara Albert Efruan menilai persoalan sumber air di Letman pada prinsipnya sudah dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah daerah PDAM dan pihak adat di Ohai Ngilngof. Ia meminta PDAM menjelaskan lebih rinci terkait kontrak dan perjanjian kerjasama penggunaan sumber air agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Albert juga mengingatkan agar persoalan distribusi air tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Ia meminta pemerintah daerah dan PDAM segera memastikan kejelasan mekanisme kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan adat maupun pihak terkait di wilayah sumber air baku. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau jemaah haji Kota Tual tetap mematuhi aturan dan mekanisme perhajian sebagai salah satu syarat mendapatkan haji mabrur. Menurut Kabalmai, aturan yang wajib ditaati meliputi aturan agama yang sudah dibekali melalui manasik haji maupun aturan yang berlaku di pemerintahan Arab Saudi. Aspek yang tidak kalah penting, kata Kabalmai, adalah kesehatan karena hal ini menjadi penentu kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di dua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Ketika ditanya RRI terkait pandangan MUI dalam menetapkan kuota haji, Kabalmai mengatakan kebijakan yang diberlakukan saat ini merupakan sebuah langkah strategis memperbaiki sistem kuota haji yang selama ini belum berjalan merata sehingga berdampak terhadap daftar tunggu yang panjang. Mekanisme yang dijalankan saat ini bertujuan memberikan rasa keadilan dan pemerataan agar seluruh umat yang sudah terdaftar lama dapat terakomodir. Sementara itu, Pemkot Tual melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Tual terus menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas harga di pasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin melakukan sidak pasar. Kabak Ekonomi Pemerintah Kota Tual, Irwan Tamngi, menjelaskan bahwa meskipun pimpinan daerah tidak selalu turun langsung, tim tetap bergerak setiap hari. Ia menegaskan bahwa TPID memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal kondisi harga di lapangan. Kehadiran tim di pasar memberikan dampak positif terhadap pengawasan distribusi barang. Pedagang pun menjadi lebih tertib dalam menetapkan harga jual. Pemerintah Kota Tual terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan dukungan terhadap sekolah. Ridwan Abduh Fadirubun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut mencakup pengembangan sarana, prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak ditunjuk sebagai ketua rombongan haji, sejumlah persiapan teknis telah dijalani. Hal ini disampaikan Akbar Arfah Hussein selaku ketua rombongan 4 yang mengakomodir 4 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kepada RRI, Akbar mengatakan fungsi utama dari ketua rombongan adalah menghimpun setiap informasi yang terjadi selama perjalanan haji untuk disampaikan kepada ketua kloter agar ditindaklanjuti. Akbar mengemukakan hal mendasar yang dipedomani dalam petunjuk teknis terkait manajemen perhajian pada musim haji tahun ini lebih mengedepankan persoalan komunikasi, mengingat musim haji kali ini merupakan pelaksanaan pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh setelah sebelumnya berada pada manajemen Kementerian Agama. Bidan menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan mewujudkan generasi sehat dan cerdas. Penegasan ini disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Aminah Refra, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan kiprah bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga secara khusus ibu dan anak serta menekan angka kematian dengan mengintensifkan peran bidan di setiap wilayah kerja sehingga progres dalam menekan angka kematian ibu dan anak di Bumi Maren dapat terlaksana optimal. Selain itu, terus memberikan penguatan lewat edukasi
motivasi bagi pasangan pengantin, pranikah hingga kehamilan ibu untuk melahirkan generasi baru yang sehat melalui asupan gizi yang aman, bergizi, dan seimbang bagi buah hati. Program edukasi akan terus digalakkan dalam tahun ini bagi buruh dan pekerja di Kepulauan G. Demikian disampaikan Sekretaris 2 DPC SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Rijalisan, sejalan upaya SBSI dalam mengangkat hak dan kewajiban buruh dan pekerja, sehingga setiap perusahaan wajib memperhatikan keadilan bagi pekerja, termasuk upah dan kesejahteraannya, dan terus membangun komitmen bersama unsur terkait dalam memperjuangkan kepentingan buruh di daerah ini, sejalan tuntutan regulasi yang ditetapkan secara nasional. Rijali juga menilai banyak kesenjangan yang masih terjadi di lapangan terkait penerapan waktu kerja dan kompensasi positif yang harus ditaati oleh perusahaan pengguna jasa yang hingga saat ini belum sesuai upah minimum provinsi dan kabupaten kota, termasuk upah pembentukan Dewan Pengupahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saudara, kuota keberangkatan haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 tercatat hanya 3 orang. Namun satu jemaah mahram bergabung dengan kota Ambon, sehingga total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Langgur tahun ini hanya 2 orang. Kondisi tersebut menggambarkan masih panjangnya antrean keberangkatan haji di Maluku Tenggara yang saat ini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara, Ratnawati Tamngi, dalam laporan acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Ia menjelaskan waiting list jemaah haji Maluku Tenggara hingga 30 April 2026 tercatat sebanyak 900 orang. Prosesi pengantaran keberangkatan sebanyak 28 calon jemaah haji dilaksanakan Jumat pagi di Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Acara tersebut merupakan kegiatan kedua setelah pelepasan calon jemaah haji di Aula Gedung Wali Kota kemarin. Dalam acara tersebut, keluarga jemaah serta tokoh masyarakat turut memberikan doa bagi kelancaran ibadah para calon jemaah haji. PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun menyampaikan bahwa jumlah kuota haji Kota Tual tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Kota Tual dengan tetap mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian Agama yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang, namun satu jemaah bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Langgur hanya 2 orang. Kondisi tersebut dinilai jauh berbeda dibanding tahun 2025 ketika jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara mencapai 79 orang. Hal ini disampaikan Stepanus kepada awak media usai acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Menurut Stepanus, keberadaan kantor perwakilan Kementerian Haji seharusnya mampu membantu dan mempercepat urusan pelayanan haji di daerah. Namun, penurunan kuota yang sangat drastis justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang selama ini menunggu antrean keberangkatan. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pemerintah Kota Tual saat ini memasuki tahap akhir. Proses pemeriksaan kini berada pada telaah tahap 2 sambil menunggu penyerahan laporan keuangan daerah pada 25 Mei 2026 mendatang. PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun mengatakan pemerintah kota terus merespon seluruh permintaan dan catatan dari tim pemeriksa BPK. Menurutnya, respon cepat tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Saat ini pemerintah Kota Tual juga sedang melakukan berbagai perbaikan administrasi sebelum laporan keuangan diserahkan secara resmi. Perbaikan dilakukan terhadap dokumen keuangan maupun beberapa catatan yang masih perlu dilengkapi oleh OPD terkait. Pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara mulai memasuki tahap awal kajian sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah kepulauan. Tahap ini ditandai dengan pelaksanaan fokus grup discussion FGD prastudi kelayakan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan FGD tersebut digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada 29 April 2026 lalu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, data dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pelabuhan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rashid menjelaskan, keberadaan pelabuhan yang representatif akan memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah kepulauan. Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
Rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Maluku Tenggara sudah memasuki tahap pradesain. Hal ini disampaikan Kepala UPP Tual Hamdi Abduh. Dikatakan proyek pembangunan pelabuhan baru mulai di tahap awal, yakni perencanaan dan harus melalui proses yang cukup panjang sebelum masuk tahap pembangunan. Hamdi menjelaskan pembangunan pelabuhan harus melalui tahapan prastudi kelayakan hingga penyusunan rencana induk pelabuhan dan dokumen lingkungan. Untuk lokasi Banda Eli dan Danar masih di tahap prastudi kelayakan, sedangkan untuk Elat sudah di tahap pengembangan. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Harga gula pasir di pasar Marin Kota Tual mengalami kenaikan. Harga gula pasir di sejumlah pasar di Kota Tual mengalami kenaikan dengan beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir kepada rri.co.id mengatakan kenaikan harga dipengaruhi harga pembelian dari distributor yang juga meningkat. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung ukuran 50 kg dari toko distributor. Pemerintah daerah mengaku terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot Tual meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum stabil turut memengaruhi daya beli masyarakat di pasar tradisional. Banyak pedagang mengaku barang dagangan mereka tidak terjual seperti biasanya akibat sepinya pembeli. Pemkot Tual berharap harga gula pasir dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga pasokan tetap aman.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Ini si jam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan dia bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Iya, pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi, kami punya satu informasi lagi ini tentang janji Presiden untuk warga Miangas mulai renovasi puskesmas hingga sekolah. Presiden Prabowo Subianto akan merenovasi puskesmas Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo mengatakan puskesmas di Miangas tidak pernah direnovasi setelah Presiden RI kedua Soeharto. Selain puskesmas, Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah di Miangas dan sekolah di Tanah Air. Renovasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberi bantuan kapal ikan untuk nelayan di Miangas seberat 15 GT. Presiden Prabowo juga menjanjikan pembangunan kampung nelayan dengan fasilitas penunjang yang lengkap. Nantinya di desa nelayan akan dilengkapi tempat pembuatan es dan termasuk SPBU solar khusus nelayan. Presiden Prabowo menargetkan 1.386 kampung nelayan rampung.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan lebih khususnya bagi saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual. Dan ya, kami akan menyiarkan secara langsung di hari ini juga, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Saverius, Kota Tual.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Sesudah ayat Alkitab dilakukan doa.

Abang datang, dan datangnya tidak sendiri. Saya datang dengan orang yang dulu di kiri kanan saya, dengan teman saya, dengan sahabat saya, dengan umat yang mungkin saya tidak kenal dari mana. Tetapi dalam kasih Tuhan itulah kita dipersatukan. Jadi mencintai Tuhan itu otomatis cinta kepada sesama. Begitu. Tapi kalau datang di sini tidak dengan dasar mencintai Tuhan sungguh-sungguh, maka mulai duduk di bangku gereja mulai perhatikan, yang sana dia paksa suci, yang sana terlalu jahil, yang sana dia pakaian bermansan. Itu karena cinta itu tidak sungguh-sungguh untuk datang. Tapi kalau datang itu saya fokus kepada Tuhan, itu otomatis saya tidak lihat yang sana punya kekurangan. Saya memandang semua sama. Dia punya kurang sama dengan saya punya kurang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapa yang bisa berdiri sekarang dan bilang saya hari ini mati, saya hari ini masuk surga? Tidak ada. Termasuk saya. Karena dosa sekecil apapun itu tidak dianulir. Tidak ada konsekuensi. Dosa sekecil apapun disucikan, dibersihkan, baru masuk surga. Surga itu tempat yang zero dosa. No. Jadi tidak ada yang bisa menyatakan hari ini, saat ini, bahkan anak-anak ini pun sudah melakukan dosa. Begitu. Jadi kita datang ke sini bukan untuk memperhatikan yang sana kekurangan, tidak. Kita datang ke sini karena kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, dan dalam cinta itulah kita dipersatukan dalam kebersamaan ini. Dalam cinta itulah secara otomatis saya mengasihi dia yang banyak dosanya sana, dia yang banyak kurangnya sana, karena cinta saya kepada Tuhan. Bukan dalam cinta itu saya menghakimi dia yang banyak dosa dan saya menutupi dosa saya. Dalam cinta itu kita saling mengasihi. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan itu kita saling mengasihi karena kasih kita kepada Tuhan. Ini dua kali dalam Injil Yesus menyatakan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, menyatakan kasih kepada Tuhan seperti yang saya bilang-bilang ini gampang sekali. Pastor ini bilang gampang sekali, diucap dengan senang hati. Tetapi melakukannya itu, Bapak Ibu, perjuangan berat. Tidak gampang, tantangan banyak. Mengasihi sesama itu sama seperti mengasihi Tuhan, itu tantangan banyak. Tong rajin sembahyang tidak otomatis bahwa ketong kasih kepada tetangga itu baik-baik saja. Belum tentu. Ada orang yang novena tiap jam ini sembahyang pribadi, kelompok, keluarga, rajin di gereja, aktif di gereja, pulang di rumah baku maki dengan tetangga di sebelah rumah. Itu kasih itu dipertanyakan. Belum tentu dan sulit kita buat. Karena banyak tantangan, godaan, cobaan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, saya akan meminta kepada Bapa supaya dia kirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya bersama dengan kita. Yesus tidak ada lagi, dia hidup. Kita tahu dia hidup, kita yakini dia hidup, dia tidak terlihat lagi dalam kasat mata seperti ini kepada para murid. Tapi Roh itulah yang menuntun kita dalam hidup. Roh itulah yang menuntun kita supaya kita bisa dengan benar menilah semua itu, memilah-milah. Kita bisa dengan benar melihat yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Roh kebenaran. Para murid juga ditantang, meskipun mereka mencintai Tuhan, diutus pergi mewartakan tentang Tuhan, kebangkitannya, warta kebenaran itu, tetapi dalam pewartaan itu, dalam kasih itu, mereka juga ditantang. Karena itu tidak mudah. Dalam bacaan pertama tadi, Filipus ditantang, kemudian dia pergi ke Samaria, dia mewartakan Injil, banyak yang dengar dia di sana dan ikut tertarik menjadi Kristen. Tetapi kemudian balik lagi bercerita lagi dengan teman para rasul yang lain untuk saling menguatkan. Dan kasih yang kita buat itu tidak mudah. Itu gampang kita ucapkan, tetapi dinyatakan dalam hidup itu tidak mudah. Karena itulah Roh Kudus kita butuhkan supaya menuntun kita selalu dan senantiasa. Supaya kasih yang kita bilang, kita ucap di gereja ini, kita nyatakan dalam kehidupan kita oleh karena tuntunan Roh Kudus. Para murid seperti kita. Mereka habis mewartakan tentang Tuhan, mereka balik lagi kepada Tuhan dan menceritakan
pergumulan mereka yang mereka alami. Setiap minggu kita begitu. Satu pekan Tuhan kasih kesempatan firman-Nya, sabdanya kita buat. Hari Minggu ini saya dengar firman seperti ini, selama sepekan ini saya buat, minggu depan saya datang dengan pergumulan. Tuhan setengah mati sekali saya buat kasih, tapi orang bicara saya, orang fitnah saya, orang maki saya. Kita datang bawa kembali kepada Tuhan, curhat dalam misa, kita sampaikan. Ini tidak gampang. Tuhan kasih saya kekuatan Roh Kudus supaya saya pulang lagi, saya buat lagi barang itu dalam hidup. Itu maksudnya kita datang kepada Tuhan, karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kita pulang bukan untuk jadi merasa jadi lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, tidak. Tapi kita pulang untuk sebarkan kasih itu. Saya keluar dari gereja bukan bilang, hari ini saya sembahyang, kok sembahyang, kok penuh dosa, tidak. Tetapi kita pulang untuk bawa firman ini, sabda Tuhan ini, kasih Tuhan ini, berkat ini kita bagikan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu maksudnya. Jadi mari dalam Ekaristi Kudus ini kita minta Tuhan supaya Roh Kudus-Nya itu dicurahkan kepada kita, supaya kita tetap kuat, tetap semangat, kita tetap setia, dan kita tetap taat pada perintah-perintah-Nya, menyebarkan kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu kepada sesama kita. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa.

0: Mari kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasihmu bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudusmu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan.

Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam misa kudus ini kita berdoa bersama anak tercinta Hendra Simeon Patubun, untuk mama tercinta yang telah meninggal Ida Tinje Patubun. Semoga Tuhan mengampuni salah dan dosanya dan menerima dia dalam kebahagiaan kekal di surga. Bersama keluarga Ibu Air Rahmatan dan anak-anak, mohon pengampunan dosa untuk keluarga yang telah meninggal, suami Amus Arisan Mutra, Mama Angganeta Angganici Rahmatan, Deni Rahmatan, Agustina Mutra, Agustinus Mutra, Wilmenci Rahmatan, serta semua leluhur Mutra Rahmatan yang telah meninggal. Semoga mereka semua diberikan kebahagiaan kekal dalam surga. Bersama keluarga B. Rahmawarin, berdoa untuk suatu maksud khusus yang baik, semoga Tuhan berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Bersama Ibu Yulita Batlayeri, bersyukur kepada Tuhan atas rahmat hari ulang tahun dari anak Sakarias Umyair. Semoga Tuhan menjaga, menyertai, melindunginya, menjauhkannya dari segala mara bahaya, memberikan usia yang panjang dan kesehatan yang baik baginya. Bersama Veronica Inohan, mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Hia Sinta, Maya Bubun, Tete Walterus Inohan, Tete Felicianus Maya Bubun, Nenek Bibiana Repo, Nenek Aligonda Yanglean, Norbertus Inohan, Bapak Yohanes Suarubun. Semoga Tuhan ampuni segala salah dan dosa mereka, menerima mereka semua dalam surga-Nya. Bersama Ibu Ros Kirwela Kebun, untuk Ibu Ursula Bele Kebun, Bapak William Rodos Yaptoran, Ibu Teresa Yaptoran, Bapak Hubertus Kirwela Kebun, Ibu Angelina Kirwela Kebun. Mereka semua telah meninggal, semoga Tuhan mengampuni salah dan dosa mereka, menerima mereka dalam kerajaan surga. Bersama anak Yeni Talawut Kundre dan cucu Andro The Justin, mohon istirahat kekal buat Mama Oma tercinta Maria Yakoba Dua Tondok Talawut. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan memberikan kebahagiaan kekal baginya. Bersama Ibu Francisca Buarin, untuk suami tercinta Hendra Simeon Patubun, yang kemarin tanggal 9 Mei berulang tahun ke-30. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menyertainya, mencurahkan berkat-Nya, memberikan usia yang panjang serta kesehatan jasmani dan rohani baginya. Bersama keluarga Alo Helwin, mohon keselamatan kekal bagi arwah semua orang tua, leluhur Tanah Kei, Aru, Tanimbar, Serang, Saparua, Ambon, Buru yang telah meninggal. Semoga mereka semua memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Bersama Bapak Hendra Simeon Patubun, untuk Mama tercinta Ida Tinje Patubun yang telah meninggal, kiranya Tuhan mengampuninya, memberikan kebahagiaan kekal baginya. Bersama Alo Helulin, keluarga Alo Helulin juga mohon keselamatan kekal bagi arwah kakak Maria Agnes Helulin, Sakarias Kucok Helulin, semua orang tua keluarga yang telah meninggal, semoga mereka semua diberikan kebahagiaan kekal di surga. Bersama keluarga saya Lampiore, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria, malaikat dan para kudus atas rahmat kesembuhan yang telah diberikan kepada kedua anak Laurensius Lampiore dan Peter Lampiore. Semoga Tuhan senantiasa menjaga, menyertai mereka, menguatkan mereka dalam iman dan juga kesehatan yang baik. Bersama Ibu Dorothea Amaratan, berdoa untuk anaknya Donatus Singai dan Revalina Singaji. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka dalam kehidupan.
bersama keluarga Ibu Ellen dan lain bersyukuran terima kasih kepada Yesus Raja Kerajaan Allah dan Bunda Maria atas berkat rahmat yang diterima keluarga selamat ini, terutama rahmat bertambah setahun usia bagi anak terkasih Agus Giovanni pada hari ini. Semoga Yesus Sang Raja Kerahiman Ilahi selalu menyertai, memberkati, melindunginya dalam kehidupan, memberikan kesehatan serta usia panjang baginya. Bersama sesi Ohilulin bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat rahmat perlindungan Tuhan yang diterima dan mohon perlindungan penyertaan kasih Tuhan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Bersama Ibu Yeni Karolis Narangorin bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat perlindungan penyertaan bagi dirinya dan cucu selama ini. Juga mohon campur tangan Tuhan bagi anak-anak yang saat ini sedang mencari pekerjaan sementara studi. Semoga harapan dan cita-cita mereka dapat tercapai sesuai kehendak Tuhan. Juga mohon keselamatan jiwa bagi suami terkasih yang telah meninggal. Semoga Tuhan mengaruniakan kebahagiaan kekal baginya. Bersama Ibu Ati Koyam untuk anak Eta Maturbongs yang hari ini berusia 47 tahun. Semoga Bunda Maria dan Santo Yosef melindungi rumah tangga keluarganya, juga tugas dan tanggung jawab dalam hidupnya. Bersama keluarga Bapak Jeffrey Hedgun mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang diterima selama ini dan mohon perlindungan penyertaan Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Mari kita satukan segala wujud permohonan dan intensi-intensi kita pada kesempatan Misa Kudus hari ini dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.

Jadilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil dari pokok anggur dan